0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Untuk di hari ini masih selamat datang di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan selamat pagi buat kalian semua yang mungkin udah siap-siap mau berangkat sekolah atau udah di sekolah ini atau mau berangkat kerja atau udah di kantor kalian ya. Dan aku ngecapin semangat terus pokoknya dalam menjalani awal di weekdays ini ya teman Pro 2. Dan tentunya bareng aku yang bakal nemenin pagi kamu dengan obrolan seru dan pastinya penuh manfaat teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, selain tadi ada Hari Pigmentation Days, ternyata setiap tanggal 25 Mei ini ternyata juga ada diperingati sebagai International Plastic Free Day. Nah, jadi hari ini atau Hari Bebas Plastik Internasional ini, jadi pengingat buat kita semua kalau penggunaan plastik itu, apalagi plastik sekali pakai, sudah semakin mengkhawatirkan nih teman Pro 2. Mulai dari kantong belanja, sodetan, botol minum, sampai bungkus makanan nih teman Pro 2. Semuanya ini sering dipakai cuma beberapa menit aja. Tapi sayangnya ya, waduh, ini sampah plastik itu kayak bisa bertahan ratusan tahun di lingkungan kita nih teman Pro 2. Wah, ini kalau ditengok-tengok udah bahaya banget teman Pro 2 ya. Dan yang bikin miris tahu nggak apa? Nah, jadi banyak sampah plastik akhirnya masuk ke dalam sungai dan juga laut. Waduh, kalau udah bawa-bawa sungai dan juga laut, pasti ekosistem lautnya dan sungainya bakal terganggu nih teman Pro 2. Dan bahkan hewan laut seperti penyu, ikan dan juga burung itu sering tidak sengaja loh kayak memakan sampah plastik itu. Dan ini bisa bertahan loh sampai ratusan tahun di lingkungan kita gitu loh. Dan ini juga bahaya banget nih kalau misalnya mereka tidak sengaja memakan plastik karena dikira makanan oleh mereka. Waduh, sayang banget ya teman Pro 2. Ayolah stop dong buang sampah ke sungai ataupun ke laut ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 tentunya di Hari Bebas Plastik Internasional ini bukan berarti kita harus langsung hidup tanpa plastik total ya. Tapi lebih kayak apa ya? Lebih kayak kita mengajak kita tuh untuk mengurangi penggunaan plastik yang sebenarnya bisa diganti dengan barang ramah lingkungan. Nah, misalnya nih ya, kamu kalau misalnya pergi sekolah, kantor ataupun kerja ya, membawa tumbler sendiri, itu udah paling bagus banget deh. Kayak aku jujur bawa tumbler sendiri teman Pro 2 untuk kerja. Karena memang siaran harus butuh minum teman Pro 2 yang banyak. Gak mungkin kita selalu beli botol kemasan aja kan. Dan tentunya memakai tote bag saat belanja. Ini paling penting, gak harus tote bag kok. Kalau misalnya kamu ada tas-tas bekas gitu ya, bisa kamu pakai untuk berbelanja itu teman Pro 2. Dan ini juga tentunya mengurangi penggunaan sedotan plastik ya. Kalau bisa usahakan ya udahlah minum pakai gelas aja gitu loh. Gak usah pakai sedotan. Kalau misalnya ada sedotan dari kertas ya kenapa enggak gitu loh, harus pakai udah minum langsung aja tanpa harus menggunakan sedotan plastik teman Pro 2. Dan langkah kecil seperti ini ternyata punya dampak besar loh kalau misalnya dilakukan banyak orang. Ya iyalah, kalau misalnya satu orang aja udah berdampak, apalagi kalau banyak orang ya kan. Make sense sama Pro 2 ya. Dan karena menjaga bumi itu bukan tugas satu orang aja, tapi tugas kita bersama. Setuju banget nih agak. So jadi kemana-mana teman Pro 2, setelah ini kita bahas dampaknya plastik bagi lingkungan kita teman Pro 2 kalau terus-terus kita gunakan. Jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM. Aku temenin kamu dengan lagu Sabrina Leonor. Haha, ini dia.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah, maksudnya gimana?
2: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
2: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
2: Ya, itu mah kamu.
3: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman ter

Oke, tempat Pro 2 itu dia lagu Candy, tempat Pro 2 ya, dari Robbie Williams. Dan lagu ini luar biasa, tempat Pro 2 ya, udah menemani aku di zaman-zamannya dulu yang ada nama acaranya Breakout. Ada yang tahu gak nih tempat Pro 2 di tahun 2016-an lah ya. Emang seasik kita lagu-lagu di tahun itu ya. Itu istilahnya prime time bagi aku, tempat Pro 2. Dan teman Pro 2 masih dengan pada selamat pagi teman Pro 2 untuk di hari ini teman Pro 2. Dan kita masih membahas tentang hari plastik, hari bebas plastik internasional ya. Dan pernah gak sih kalau misalnya teman Pro 2 kepikiran kemana sih perginya plastik ya yang kita buang setiap hari? Nah, faktanya teman Pro 2 banyak yang ngira sampah plastik yang akhirnya menumpuk di tempat pembuangan sungai bahkan lautan nih teman Pro 2. Dan plastik ini menjadi salah satu sampah paling sulit terurai. Nah, ini dia ya. Dan ini pengalamanku sendiri sama nomor 2. Ternyata plastik ini ada yang membutuhkan waktu hingga ratusan tahun yang untuk benar-benar hancur. Jadi dulu pernah ya teman Pro 2 ya, ketika aku berada di suatu tempat ya, dan kebetulan itu di daerah kampung nih atau perdesaan gitu deh. Dan aku kayak menggali tanah di situ untuk menanam sesuatu gitu. Dan aku menjumpai pada saat itu ya, pas itu aku ketemu sama yang namanya plastik mie instan. Nah, ternyata ketika dilihat mie instan ini diproduksi pada tahun 2002. Dan itu aku menggalinya di tahun 2018 sama Pro 2. Pas ketika saat itu masih rame-ramenya Asian Games ya, untuk tuan rumahnya Indonesia. Nah, aku ketemu tuh ya plastiknya. Ternyata kaget, tanggal produksi dari mie instan itu di tanggal pokoknya tahun

2002. Nah itu kan udah lama banget ya pastinya. Dan itu gak terurai teman bro 2. Kayak kemasannya tuh masih bagus. Mungkin ya printingnya udah agak-agak kabur gitu teman bro 2. Dan ini juga yang sangat bahaya ya. Dan masalahnya lagi teman bro 2, plastik yang hancur ini bukan berarti kayak hilang begitu aja gitu loh. Plastik ini akan berubah menjadi mikroplastik, yaitu ada yang tahu nih mikroplastik? Udah tahu lah ya, di internet juga udah banyak, di sosial media juga banyak. Hati-hati nih mikroplastik, yaitu partikel kecil yang bisa masuk ke tanah, air, bahkan makanan kita nih yang kita konsumsi. Nah, kalau kita tengok kayaknya ini bahaya banget teman pro 2 ya. Dan tentunya saat ini teman pro 2, mikroplastik ini sudah ditemukan di air minum. Ya Allah, susah banget ya, kasihan banget. Garam juga, air, bahkan makanan yang kita konsumsi. Hati-hati banget nih teman pro 2. Dan saat ini mikroplastik ini sudah ditemukan di air minum ya. Tentunya ini sangat membahayakan, akan membahayakan tubuh kita teman pro 2 kalau misalnya kita nggak berhati-hati nih teman pro 2. Dan Indonesia sendiri ini termasuk negara yang terus kayak berupaya untuk mengurangi sampah plastik. Jadi banyak komunitas ya yang lagi aktif-aktifnya sekarang. Dan komunitas anak muda sekarang ini aktif melakukan gerakan bersih-bersih pantai, daur ulang, sampai kampanye membawa wadah sendiri. Dan tentunya ini membuktikan bahwasannya kalau generasi muda itu punya peran besar nih dalam menjaga lingkungan. Dan pastinya semuanya juga bisa dimulai dari kebiasaan sederhana di rumah maupun di sekolah. Ingat sama bro 2, di rumah maupun di sekolah maupun di kantor kalau mau buang sampah pada tempatnya ya. Dan kok bisa kurangi yuk penggunaan sampah plastik. Dan jadi hari ini yuk kita lebih bijak juga dalam menggunakan sampah plastik ya. Jadi kemana-mana setelah ini masih bakal lanjut lagi. Terus aja stay jadi 94,8 Pro 2 FM, tempat terbaik kamu.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau
4: tewas dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
6: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisperer Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin yang di Bengkulu yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
5: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
6: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman misalnya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense. Karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar, yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti. Padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
5: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung, bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
6: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan nih. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu, tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
5: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas, mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
6: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termaksud ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
5: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
6: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, ya itu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
5: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, Sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
6: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalai di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak, lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya, lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri, gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
5: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Mizaputri untuk Radio Republik Indonesia.

Oke, Toma Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Toma Pro 2. Dan kita gak kerasa ya, udah hampir 52 menit kita meninggalkan, udah masuk 53 nih, 53 menit kita meninggalkan pukul 7 tadi. Hari ini kita lanjutin lagi pembahasan kita, Toma Pro 2, tentunya di momen International Plastic Free Day atau Bebas Plastik, Hari Bebas Plastik Sedunia ya, Toma Pro 2. Ini adalah satu hal penting yang perlu kita ingat ya. Jadi bumi yang bersih itu dan juga sehat bukan warisan di masa lalu, tapi titipan untuk masa depan. Nah, itulah tugas kita semua, Toma Pro 2 ya. Dan kalau hari ini kita terus pakai plastik secara berlebihan ya, tanpa perlu peduli dampaknya ya, maka lingkungan ini kayak akan semakin terbebani, bumi kita juga semakin berat gitu, Toma Pro 2. Tapi kalau misalnya mulai sekarang kita mau berubah, sekecil apapun itu, dampaknya akan terasa besarnya nanti ya. Dan anak muda sekarang itu punya kekuatan luar biasa, teman Pro 2 ya, lewat kebiasaan dan juga pengaruh di media sosial. Apalagi kampanye sederhana tentang mengurangi plastik ini juga bisa menginspirasi banyak orang. Nah, kalau misalnya melihat anak muda yang sering berkampanye di sosial media tentang bersih-bersih sampah plastik atau sampah di sungai, kalian tahu gak sih dengan Pandawara? Nah, itu dia yang gimana ya, menginfluence ya, sehingga banyak lagi yang muncul Pandawara-Pandawara lainnya di seluruh Indonesia nih. Jadi gak cuma di satu tempat aja. Jadi inilah tujuannya dari anak muda itu tadi, Teman Pro 2 ya. Dan Teman Pro 2 juga bisa kok mulai dari lingkungan terdekat, mengajak teman membawa tumbler, memilah sampah, atau mungkin kegiatan bersih lingkungan bersama komunitas itu juga boleh banget. Nah, karena menjaga bumi itu bukan tentang bukan tentang menjadi sempurna, Teman Pro 2, tapi tentang kayak kita tuh mau mencoba lebih peduli setiap harinya kepada lingkungan kita. Nah, semoga lewat peringatan Hari Bebas Plastik Internasional ini, Teman Pro 2, kita juga semuanya makin sadar ya, kalau misalnya bumi kita itu membutuhkan tindakan nyata. Jadi bukan cuma wacana aja, Teman Pro 2 ya. Dan Teman Pro 2, gak kerasa udah 55 menit kita meninggalkan pukul 7. Jangan kemana-mana dulu, setelah ini bakal ada sepadan lagi yang bakal nemenin kamu tentunya dengan topik lainnya. Terus aja di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Halo teman Pro 2, balik lagi di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2, sampai ke jam 9 pagi untuk di hari ini teman Pro 2 ya. Dan teman-teman, ternyata di tanggal 25 Mei ini diperingati sebagai yang namanya World Thyroid Day atau Hari Tiroid Sedunia. Jadi peringatan ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan yang namanya kelenjar tiroid ya, yang seringkali dianggap sepele. Nah, teman-teman Pro 2, ada yang tahu nggak tiroid ini apa kira-kira? Pasti mungkin ya, aku aja sendiri nggak tahu jujur lagi sama Pro 2 ya. Dan to be honest, kayaknya kalian bakal tahu sih setelah ini bakal aku kasih tahu, oke? Okay? Dan tiroid ini adalah kelenjar kecil berbentuk kupu-kupu yang ada di bagian leher. Jadi meskipun dia bentuknya kecil teman Pro 2 ya, fungsinya ini luar biasa besar karena dia mengatur metabolisme tubuh nih. Gak cuma tubuh aja, energi, detak jantung, suhu tubuh, bahkan suasana hati. Nah, banyak kan manfaatnya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, kalau tiroid ini bermasalah, tubuh ini bisa terasa cepat apa? Cepat lelah, berat badan naik atau turun drastis, susah fokus juga, sampai mungkin gangguan tidur nih. Bahkan teman Pro 2, banyak orang juga tidak sadar kalau misalnya gejala yang mereka alami itu ternyata berkaitan dengan yang namanya hormon tiroid. Aduh, mengerikan banget teman Pro 2 ya. Dan tentunya dari World Thyroid Day pertama kali diperingati tahun 2008 oleh organisasi internasional yang peduli kesehatan tiroid nih. Jadi tujuannya supaya masyarakat lebih peduli melakukan pemeriksaan sejak dini dan juga mengenali tanda-tanda gangguan dari tiroid itu sendiri. Dan teman Pro 2, jangan anggap remeh kesehatan tiroid ya, karena memang organ kecil ini ternyata punya pengaruh besar terhadap aktivitas dan juga kualitas hidup kita sehari-hari. Jadi kemana-mana dulu, terus stay tune di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran.

Oke, Tumpah Prodo masih di Selamat Komalama Prodo FM, teman terbaik kamu Tumpah Prodo untuk di pagi hari ini. Kita masih di Spada Selamat Pagi Tumpah Prodo untuk di edisi 25 Mei 2026. Dan Tumpah Prodo masih dengan pembahasan kita, yaitu hari tiroid sedunia ya. Jadi salah satu alasan kenapa sih gangguan tiroid ini sering terlambat nih, dan terlambat diketahui adalah karena gejalanya yang mirip dengan kelelahan biasa. Nah, padahal Tumpah Prodo kalau dibiarkan ya, dampaknya ini bisa mengganggu kesehatan jangka panjang nih. Waduh, bahaya banget nih Tumpah Prodo ya. Kita perlu waspada nih. Dan ternyata ada dua kondisi yang paling umum nih. Yang pertama ada yang namanya hipotiroid. Aduh, apa nih Emil? Bahasanya pakai istilah apa ini? Jadi hipotiroid ini yaitu saat hormon tiroid ini terlalu rendah ya. Tentunya gejalanya ini bisa berupa tumbuh kayak gampang capek gitu.

Dan juga kita juga ngalamin yang namanya sering mengantuk, kulit kering, berat badan naik, dan juga sulit konsentrasi. Wow, malah berat badannya yang naik ya. Dan nomor 2, sedangkan yang kedua ini adalah namanya hypertiroid, yaitu saat hormon tiroid ini terlalu tinggi. Nah, ada 2 ya kategorinya, rendah sama tinggi. Dan biasanya ini ditandai dengan jantung yang berdebar, gampang cemas, berat badan juga turun drastis nih. Tentunya tangan juga ngerasa kayak gemetar gitu dan juga sulit tidur. Menariknya nomor 2, perempuan ini disebut lebih rentan ya mengalami gangguan yang tiroid ini dibandingkan laki-laki. Dan juga ada yang namanya faktor genetik juga nih kalau misalnya penyakit ini. Gak cuma faktor genetik aja teman perdua, ada yang namanya stres juga, pola makan juga, dan kemudian ada yang namanya gaya hidup juga ikut mempengaruhi kesehatan tiroid seseorang. Nah, makanya ya penting banget untuk memperhatikan sinyal dari tubuh sendiri kalau misalnya merasa ada perubahan yang tidak biasa dan juga berlangsung lama nih teman perdua. Jadi jangan ragu ya untuk memeriksakan diri ke tenaga kesehatan. Dan teman perdua, jangan kemana-mana, karena menjaga kesehatan itu bukan cuma soal olahraga atau makan sehat aja, tapi juga memahami kondisi tubuh dan memahami apa ya kondisi badan kita ya sejak awal sebelum masalah menjadi lebih serius. Nah, jangan kemana-mana dulu teman-teman, ada satu lagu Tiara Didi dari yang judulnya Kupu-Kupu yang mau lewat dulu. Terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun. Punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Tahukah Anda, mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
5: Proklamasi.
4: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
6: Sayang, sayang.
7: Siapa?
6: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
7: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah. Yang penting enggak stunting, sayang.
6: Stunting?
7: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
6: Waduh, takut
7: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
6: Mau
7: kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
6: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Intermezzo.
9: Neng, Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
8: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya Kang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Prodo, masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu ya. Masih di pada hari ini teman Prodo, dan juga masih dengan pembahasan kita yaitu kesehatan tiroid. Nah kira-kira gimana sih cara menjaga kesehatannya ini? Nah teman Prodo, menjaga kesehatan tiroid ini sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan sederhana sehari-hari ya. Nah salah satunya adalah mungkin yang biasa kalian lakukan yaitu menjaga asupan nutrisi, terutama yodium yang penting banget untuk produksi hormon yang namanya tiroid ini tadi. Dan di Indonesia sendiri teman Prodo, penggunaan garam yodium ini menjadi salah satu langkah penting ya untuk mencegah gangguan tiroid. Nah selain itu teman Prodo, konsumsi makanan bergizi seperti ikan, telur, susu, dan sayuran ini ternyata juga bisa loh membantu menjaga keseimbangan hormon itu tadi. Nah dan teman Prodo, selain tadi makan yang bergizi, kalian juga harus tidur yang cukup nih, dan juga mengelola stres yang mana ini juga penting banget buat kalian. Karena memang stres yang berlebihan ini bisa mempengaruhi kerja hormon dalam tubuh dan termasuk hormon tiroid itu tadi. Nah buat teman Prodo yang masih sering begadang ya, ayo dong kurangin begadangnya teman Prodo. Kalau gak penting-penting banget jangan begadang deh. Dan tentunya pola makan yang berantakan atau mungkin terlalu sering konsumsi makanan instan, mulai sekarang yuk mungkin bisa lebih diperhatikan lagi. Nah, tubuh kita itu juga perlu dijaga loh teman Prodo, sebelum memberi alarm dalam tanda kutip ya, lewat gangguan kesehatan. Dan jangan lupa teman Prodo, rutin cek kesehatan juga penting, terutama kalau misalnya kamu punya riwayat keluarga dengan gangguan tiroid. Nah teman Prodo, sekarang kan ada ya banyak benefit dari pemerintah yang namanya CKG ya, cek kesehatan gratis. So kalian boleh banget tuh cek kesehatan ketika pas ulang tahun kalian ya pastinya. Dan karena kesehatan itu investasi jangka panjang teman Prodo, dan perhatikan juga hal-hal kecil hari ini bisa jadi penyelamat besar untuk masa depan kita nanti. Jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Intermezzo. Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
5: Tebakan apa lagi, Cut?
4: Pedagang yang paling nekat itu pedagang apa, ayo?
5: Pedagang di lampu merah?
4: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
5: Jawabannya apa, Cut?
4: Jawabannya itu tukang gas.
5: Alasannya?
4: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
6: Intermezzo. Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 masih di Solo 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Spada ya, teman Pro 2 masih dengan pembahasan kita yaitu Hari Tiroid Sedunia. Dan teman Pro 2, dengan adanya World Thyroid Day ini bukan sekedar pengingat ya soal penyakit si tiroid ini tadi, tapi juga pengingat bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap harinya, bahkan melalui organ kecil yang sering tidak kita sadari keberadaannya. Nah, kadang ya teman Pro 2, kita terlihat terlalu sibuk ya dengan aktivitas sampai lupa mendengarkan tubuh sendiri ya, padahal tubuh selalu memberikan tanda ketika ada yang perlu diperhatikan. Nah, tentunya dari Hari Tiroid Sedunia ini juga ya mengajarkan kita pentingnya yang namanya self awareness terhadap kesehatan kita pastinya. Dan anak muda zaman sekarang, teman Pro 2, memang aktif dan juga produktif ya, tapi jangan sampai mengorbankan pola hidup sehat. Nah, mulai dari makan teratur, tidur cukup, olahraga ringan, sampai berani memeriksakan diri ketika merasa ada yang berbeda nih sama tubuh kita. Nah, tentunya semua itu juga adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri ya. Dan teman-teman Pro 2, sehat itu bukan berarti harus sempurna setiap hari ya, tapi tentang bagaimana kita berusaha menjaga diri sendiri agar tetap bisa menikmati hidup dan juga mengejar mimpi dengan maksimal. Dan teman Pro 2, aku mengucapkan selamat memperingati World Thyroid Day 2026. Dan yang untuk teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, yuk kalian lebih peduli lagi dengan kesehatan tubuh, karena tubuh yang sehat adalah langkah awal untuk menjalani hari dengan semangat dan juga bahagia pastinya. Dan teman-teman Pro 2, itulah informasi Spada untuk hari ini ya. Gak kerasa udah 56 menit kita meninggalkan pukul 8 untuk di hari ini. Itu tandanya Spada untuk edisi 25 Mei 2026 akan segera berakhir. Teman Pro 2, gak perlu khawatir, selain ini bakal ada Kita Indonesia bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan dari jam 9 sampai jam 10. So don't go anywhere, terus stay tune di 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

Oke, Toma Pro 2 masih di Slow 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Toma Pro 2 ya. Dan di hari ini Toma Pro 2 udah jam 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, kita udah berada dalam acara Kita Indonesia untuk hari ini. Nah, Toma Pro 2, aku udah dikasih judul nih sama orang di atas gitu ya. Dan ini judulnya untuk hari ini, pembahasan kita adalah dari tradisi ke dunia, tentunya kearifan lokal Indonesia yang mendunia, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, pernah gak sih kita tuh sadar kalau misalnya banyak hal khas Indonesia ternyata tuh dikagumi dunia nih. Dan bukan cuma soal alam atau kuliner, tapi juga nilai hidup dan juga budaya yang diwariskan turun-temurun. Nah, Indonesia sendiri tuh punya banyak banget kearifan lokal yang tetap bertahan sampai sekarang, teman Pro 2. Dan menariknya teman Pro 2 ya, nilai-nilai itu justru dianggap modern dan juga relevan oleh dunia internasional. Nah, contohnya budaya kayak yang namanya gotong royong, teman Pro 2 ya. Di tengah kehidupan dunia yang makin individualis ya, Indonesia justru dikenal punya semangat kebersamaan yang kuat. Mulai dari bantu tetangga, kerja bakti, sampai solidaritas saat bencana. Nah, semuanya ini lahir dari budaya yang saling peduli nih, teman-teman. Dan juga nilai seperti ini sekarang itu banyak dipelajari di negara lain nih, teman Pro 2, sebagai bagian dari social harmony. Nah, belum lagi filosofi hidup masyarakat adat di berbagai daerah nih teman-teman. Banyak komunitas lokal Indonesia hidup berdampingan dengan alam tanpa harus merusaknya. Dan ternyata konsep itu sekarang jadi perhatian dunia nih, karena dianggap sejalan dengan gaya hidup berkelanjutan dan juga sustainability. Nah, teman Pro 2, kadang kita juga perlu ya terlalu fokus melihat budaya luar, padahal budaya sendiri itu punya nilai besar yang bahkan diakui dunia internasional. Nah, kita bakal bahas lagi teman Pro 2 setelah ini. Jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sekarang, nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline. Dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
0: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog,

0: Film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2 di Kita Indonesia untuk di hari ini teman-teman ya. Dan banyak anak muda juga menganggap budaya tradisional itu kuno nih. Ya, padahal kalau misalnya dipahami lebih dalam ya, nilainya itu justru relate banget nih sama kehidupan sekarang. Misalnya ada yang namanya budaya musyawarah. Waduh, ini di Minangkabau udah banyak banget ini, atau udah awam banget dengan kata-kata musyawarah ini. Apalagi di era media sosial teman Pro 2 yang penuh dengan debat dan juga saling serang ya. Gak cuman itu aja, juga ada yang budaya diskusi dan juga mencari solusi bersama. Sebenarnya itu penting banget teman Pro 2. Lalu ada filosofi hidup sederhana dari masyarakat adat. Nah ini dia yang di Sumatera Barat teman Pro 2. Jadi di saat banyak orang berlomba-lomba tampil mewah, budaya lokal Indonesia itu justru mengajarkan keseimbangan hidup. Dan banyak juga komunitas anak muda sekarang itu mulai menghidupkan budaya lokal lewat fashion, musik, film, sampai konten digital. Ini sebagai bukti ya teman-teman berdua, misalnya kalau budaya itu bisa berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Dan tradisional itu bukan berarti ketinggalan zaman teman-teman berdua. Justru dari budaya lokal, kita itu bisa punya ciri khas yang beda dari negara lain. Dan itulah yang bikin Indonesia menarik di mata dunia. Dan karena negara maju bukan negara yang melupakan budayanya, tapi negara yang mampu menjaga identitas sambil terus berkembang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
3: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
4: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
3: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
4: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
3: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
4: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
3: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
4: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan untuk Pro 2, tentunya kearifan lokal itu bukan cuma cerita masa lalu aja ya, tapi juga bekal penting buat masa depan bangsa. Apalagi di tengah dunia yang berubah cepat ya, budaya lokal juga bisa jadi pengingat tentang siapa kita sebenarnya. Dan tentunya tentang nilai sopan santun, kebersamaan, dan juga rasa hormat terhadap alam. Dan aku percaya Indonesia tuh kaya banget sama Pro 2. Dari Sabang sampai Merauke, ini setiap daerah punya tradisi dan juga filosofi hidup yang luar biasa. Tugas generasi muda itu sekarang bukan cuma menikmati budaya, tapi juga menjaga dan juga mengenalkannya ke dunia. Dan teman Pro 2 mulai dari hal sederhana seperti bangga memakai produk lokal, belajar budaya daerah, sampai ikut melestarikan tradisi lingkungan di sekitar ya. Dan karena kita budaya tetap hidup, Indonesia juga akan terus punya identitas yang kuat di mata dunia. Dan aku percaya teman Pro 2, kamu pun harus percaya budaya Indonesia itu bukan hanya warisan nenek moyang aja, tapi juga kekuatan besar yang bisa membawa Indonesia semakin dikenal dan juga dihormati dunia. Dan teman Pro 2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan di Kita Indonesia hari ini, edisi 25 Mei 2026. Dan waktunya aku mau pamit dari ruang dengar kamu untuk Dispada kali ini teman Pro 2, tapi gak perlu khawatir, nanti setelah ini bakal ada rekan Utari yang bakal nemenin kamu di Santai Siang dari pukul 10 sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. See you next time and bye-bye.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 ketemu lagi ya bareng Uut di Santai Siang hari ini. Sebelum kita ke program-program menarik lainnya, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info.

0: Film Keluarga Suami Adalah Hama saat ini tengah tayang di bioskop dan mendapat respon positif dari penonton. Film produksi Umbara Brothers Film dan VMS Studio ini menyoroti dinamika rumah tangga yang terasa dekat dengan kehidupan nyata. Film yang dibintangi Omar Daniel, Raihanun, Meriam Bellina, Sita Marino, dan Jeremy Murimans ini menggambarkan realitas hubungan suami istri, termasuk konflik yang kerap terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Sutradara sekaligus penulis dan produser film ini, Anggi Umbara, mengungkapkan bahwa cerita dalam film tersebut sangat personal baginya. Dan dia mengaku banyak pengalaman pribadinya yang ikut dituangkan ke dalam alur cerita film. Beralih ke berita kedua, administrator NASA Jared Isaacman mengumumkan langkah arah kebijakan dan struktur organisasinya guna mempercepat misi eksplorasi luar angkasa. Melansir laman resminya pada Minggu 24 Mei 2026, hal ini menyusul keberhasilan misi Artemis II. Jared menyebut program Artemis dilanjutkan dengan target pendaratan kembali manusia ke bulan. NASA juga menargetkan membangun kehadiran manusia di sana secara permanen melalui proyek Moonbase. Last but not least, teman-teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap generasi muda dapat semakin mengapresiasi keris Indonesia. Dia mengatakan salah satu cara agar generasi muda dapat mampu memahami keris adalah dengan datang ke pameran-pameran keris. Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan meresmikan pameran keris nasional dalam rangka peringatan Hari Keris Nasional 2026. Pameran ini digelar di Museum Pusaka TMII, Jakarta Timur dan berlangsung pada 23 Mei sampai 28 Juni 2026. Mendatang. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2 di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Dan sekarang kita sudah di santai siang ya, bareng Uut yang bakal nemenin kamu kurang lebih selama 5 jam ke depan, dari jam 10 sampai ke jam 3 siang nanti. Nah teman-teman Pro 2 di santai siang hari ini tentunya banyak rangkaian program ya yang bakal menemani ruang dengar kamu nih hari ini. Yaitu dimulai dari jam 10 sampai ke jam 12 itu ada program pertama kita ya, ada zona musik kamu. Jadi teman-teman Pro 2 bisa request-request lagu dan kirim-kirim salam juga ya buat orang-orang yang tersayang. Nah kemudian dari jam 12 sampai jam 1 nanti kita akan ada Funtertainment teman-teman Pro 2, dan tentunya Wood akan hadirkan update dari dunia entertain. Nah kemudian dari jam 1 sampai ke jam 2 siang nanti akan ada program yang membahas seputar dengan dunia olahraga ya, tentunya di Pro 2 Sport. Dan nanti di 1 jam terakhir kita akan ada Asiknya Bisnis teman-teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas-bahas seputar dengan hal-hal yang relate sama dunia bisnis dan juga untuk anak-anak muda khususnya, apalagi di era perkembangan teknologi kayak sekarang. Nah nanti kita bahas di Asiknya Bisnis. But anyway teman-teman Pro 2, karena udah di pukul 10 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat, jadi kita sudah masuk ya ke zona musik kamu untuk hari ini. Dan lo juga udah open request dari tadi teman-teman Pro 2, juga udah banyak requestan-requestan yang udah masuk ya ke Instagram kita. Tadi Wood open requestnya di Instagram ya, di @pro2rribukittinggi. Teman-teman Pro 2 juga bisa request melalui WhatsApp kita di 0811-6699-480. Tadi sebagai pembuka ada lagu dari Angie Carvalho ya teman-teman Pro 2, lagunya yang terbaru itu Remuk. Tadi di request dari Widayanti nih, W1 Dayante 1. Nah Widayanti ya ini bacaannya ya, ini di request sama Kak Widayanti. Terus tadi di WhatsApp juga ada yang request, ini dari Kak Zulia ya. Terima kasih Kak Zulia. Kak Zulia ini juga salah satu teman Pro 2 yang setia banget request-request dan setia banget buat dengerin Pro 2. Terima kasih banyak ya Kak Zulia, semoga sehat selalu. Nah next teman-teman Pro 2, nanti bakal ada line up selanjutnya Vanessa Z featuring sama Roni Parulian, Takkan Terulang. Ini tadi dari teman Pro 2 yang ada di WhatsApp ya. Mana nih? Tunggu. Mana nih? Oh ini dari 083193 sekian. Ini dari Kak Amalia ya, requestnya Vanessa Z dengan Roni Parulian Tak Akan Terulang. Terus habis dari Vanessa Z nanti kita bakal dengerin Haha dari Sabrina Leanor. Wah ini rame banget yang request ya Sabrina Leanor ini. Kita bacain aja. Mana nih, ini banyak kan di WhatsApp sih tadi ya teman-teman Pro 2. Ini dari Kak Selin. Nah kemudian habis itu dari Kakak Maria. Kemudian habis itu juga dari Kak Tasya. Dan yang terakhir itu dari Kak Fatim. Ya ini requestnya Sabrina Leanor, haha. So teman-teman Pro 2, buat kalian yang gak mau ketinggalan request untuk hari ini, silahkan boleh banget langsung aja ke Instagramnya Pro 2 RR Bukit Tinggi, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0811-6699-480. Oh iya untuk lagunya bisa request lagu pop Indo ataupun lagu barat ya, dari tahun 2020 sampai 2026. So langsung aja kita ke lagu selanjutnya, ada Vanessa Z featuring sama Roni Parulian, Takkan Terulang. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Desa sering dianggap sebagai tempat yang tertinggal. Padahal, sebenarnya desa adalah titik awal dari banyak perubahan besar. Dari desa, lahir ide-ide sederhana yang justru punya dampak luar biasa jika dikembangkan dengan baik. Potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia di desa seringkali belum dimaksimalkan sepenuhnya.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Teman terbaik.

Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masih di zona musik kamu ya untuk siang hari ini. Nah, teman-teman Pro 2, barusan ada Sabrina Leonor haha ya yang sudah mengisi ruang dengar kamu di zona musik kamu. Dan tentunya Uut masih bakal putarin ya lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk nih. Teman-teman Pro 2, ini udah banyak banget ya yang request-request, sangat-sangat tinggi nih antusiasmenya. Kayaknya karena pengaruh Senin kali ya, jadi bawaannya agak kurang semangat. Jadi karena kurang semangat,

0: Ya udah request lagu aja nih ke Uut di Zona Musik Kamu. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Nah, teman-teman Produa, next kita bakal ke lagunya Jordi Riz ya. Masih ingin lagi, ini kayaknya lagu baru ya. Soalnya tadi masih fresh banget nih Uut cari lagunya dan ternyata ada gitu. Ya, nih requestan dari siapa nih? Jordi Riz dari Jordi Saster Surabaya. Halo Jordi Riz, kami dari Jordi Saster Surabaya. Halo, ya aku aja yang wakilin jawabnya ya. Nah, teman-teman Produa, habis dari Jordi Riz nanti kita akan ada lagu yang selalu muncul ya di Zona Musik Kamu, nggak pernah nggak ada gitu, selalu banyak yang request nih. Ada Mesa Hira ya di ujung minggu. Siapa aja yang request Mesa Hira di ujung minggu untuk hari ini? Nah, ini ada dari Nabila Afsarini. Semangat siaran Kak, terima kasih. Iya, sama-sama, terima kasih juga ya Kak Nabila. Terus ada Morniku, terus ada Kak Aunjian Lin nih, salam buat Akesha dan Salsa. Terus ada juga dari Kanana Arfas, terima kasih, sehat selalu. Amin, sehat selalu juga ya untuk kakaknya. Terus dari Sarah Rizkia 344, terus dari Yumi Shallow. Nah, ini juga Mesa Hira ya di ujung minggu. Terus setelah itu ada terakhir dari Kak Molly Rahma. So, itu dia teman-teman Produa ya, beberapa lagu yang bakal Uut puterin dalam beberapa menit ke depan. Jadi buat teman-teman Produa yang mau request-request lagu, bisa banget langsung aja ke Instagram kita di @produarribukittinggi atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0811-6699-480. Jadi teman-teman Produa bisa request lagu pop Indo ataupun lagu pop barat ya kan, mulai dari tahun 2020 sampai ke 2026. Pokoknya lagu-lagu baru kita bakal puterin ya. So, teman-teman Produa, jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi Uut bakal puterin lagunya Jordi Riz, Masih Ingin Lagi, dan juga Mesa Hira di ujung minggu. Tapi setelah yang satu ini ya, stay tune terus di 94,8 Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Belanja, pilih barang yang kamu suka, cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sebagai salah satu hewan paling kuat di dunia jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya yang kecil. Meskipun terlihat ringan dan rapuh, semut mampu mengangkat beban hingga 50 kali berat tubuhnya sendiri loh. Kekuatan luar biasa ini berasal dari struktur tubuhnya yang efisien dan proporsi otot yang lebih besar dibandingkan makhluk berukuran besar. Selain itu, exoskeleton atau rangka luar pada semut memberikan dukungan tambahan saat mereka membawa beban berat. Kemampuan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama untuk mengangkat makanan ke dalam sarang. Semut juga bekerja secara berkelompok, sehingga beban yang lebih besar bisa diangkat bersama-sama dengan koordinasi yang rapi. Kerjasama dan kekuatan ini membuat koloni semut menjadi sangat efisien dalam bertahan hidup. Dari semut, kita bisa belajar bahwa ukuran kecil bukan penghalang untuk memiliki kekuatan dan kerjasama yang luar biasa.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, ada Mesa Hira ya di ujung minggu nih. Uut enggak tahu juga sih kenapa ya teman-teman Pro 2 tuh suka banget, padahal ini sekarang awal minggu, masih Senin, tapi requestnya udah di ujung minggu aja, kayak seenggak sabar itu ya. pengen weekend lagi. Iya sih, Uut tahu emang weekend tuh asik banget, bisa santai-santai, bisa slow living, bisa rebahan gitu ya kan. Tapi gimana ya? Ini kan masih Senin gitu kan. Bahkan menginjak hari Rabu aja gitu tuh belum gitu. Jadi tolong bersabar ya. Sabar, masih ada sekitar berapa hari lagi nih? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, masih ada 4 hari lagi kita bakal ketemu lagi di ujung minggu. Nah, teman-teman Pro 2, next bakal ada Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, dan juga ada Cegil ya dari Nabila Takiyah. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.
2: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
3: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Teman terbaik kamu.

Udah 53 menit ya teman-teman Pro 2, kita di zona musik kamu untuk siang hari ini. Dan tentunya kita masih akan ada sisa 1 jam lagi ya kebersamaan kita di zona musik kamu. Dan di 1 jam ini teman-teman Pro 2, ini ada satu lagu terakhir yang bakal Luwet puterin menjelang jam 11 nanti ya. Ini ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Ini banyak banget yang request dari kemarin ya, jadi kita langsung aja puterin Samuel Cipta, Jagat Rasa ya. Ini requestan dari Kazania. Nah, barusan banget juga ada Nabila Takiyah ya, itu dengan Cegil, juga requestan dari Kazania ya. Dua nih requestannya sekaligus. Terus juga Kak Vanisha, Farisha Nauran 8 ya, ini juga request Cegil dari Nabila Takiyah. Nah, sebelum Nabila Takiyah, tadi ada Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Ini requestannya dari Kalibra 105, terus dari Kak Dewi Kurnia 53 ya, sehat selalu dan salam buat sepupu di Jakarta. Terus ada Yeni Lindawati, sukses selalu buat Fajar nih katanya. Terus dari 085698 sekian ya, bismillah lancar karirnya ya Fajar, amin. Kapan nih Fajar ngeluarin single terbaru lagi ya kan? Kita udah gak sabar nih pengen dibikinin galau sama Fajar Nur. Nah, terakhir ini dari Kavi Kavif 23 ya, semoga albumnya cepat rilis, amin amin amin amin. Biar banyak lagi nih yang request lagu Fajar ke Pro 2 ya, teman-teman Pro 2, kita doain semoga si Fajar nggak tuh ya, bestie banget nih kayaknya sama Fajar. Semoga Fajar Nur cepat kelar albumnya, jadi kita bisa dengerin karya-karya terbaru ya dari Fajar Nur. Nah, teman-teman Pro 2, langsung aja next kita puterin lagu terbaru dari Samuel Cipta ya, ada Jagat Rasa. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung, yang muda.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di zona musik kamu di pukul 11 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Kalau kata Taeyeon sih ini 11-11, iya. Siapa yang tahu lagu itu? Aku tahu. Nah teman-teman Pro 2, next kita bakal putarin requestan dari mana nih? Tadi ada ya, pas mau dibahasain itu tiba-tiba nggak ada. Ini gimana sih konsepnya? Oh ini, dari 085764 sekian-sekian-sekian. Sama dari kakak Nana ya. Requestnya If It Were Me dari Nayeon Kwan dan juga Do Kyung So ya, Dio-nya EXO. Dan setelah itu kita bakal puterin lagu dari Nadine Amizah ya sama Sal Priyadi, Amin Paling Serius. Ini requestan dari Kak Rauda ya. Apa sih Kak yang diaminin sampai seserius itu ya? Tapi semoga apapun yang Kakak doain, yang pengen diaminin, yang pengen dikabulin, semoga segera dikabulkan. Amin. So teman-teman Pro 2, buat kalian yang masih pengen request-request lagu masih bisa banget ya di Instagram kita atau di WhatsApp kita di 0811-6699-480, atau sekarang juga bisa di TikTok ya, karena kebetulan sekarang Wot lagi live TikTok. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau request-request lagu lewat TikTok bisa ya. Ini kurang lebih bisa sekitar berapa lagu lagi nih? 4 lagu lagi bisa deh Wot puterin sampai jam 12. 4 atau 5 lagu lagi ya. Jadi buruan aja, langsung aja request ya, dikirim requestannya ke Instagram kita di @pro2rribukittinggi, di TikTok di @pro2rribukittinggi juga, dan di WhatsApp di 0811-6699-480. Next teman-teman Pro 2, kita bakal puterin lagu dari Nayeon Kwan dan Dio, If It Were Me, dan juga ada Nadine Amizah, Sal Priyadi, Amin Paling Serius.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nilai-nilai Pancasila menjadi panduan moral bangsa Indonesia dalam menghadapi konflik dunia. Sila kedua dan ketiga menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Dengan tetap berpegang pada Pancasila, Indonesia menunjukkan sikap beretika di panggung global. Negara kita mengajarkan bahwa perdamaian dimulai dari pengakuan terhadap kemanusiaan. Pancasila juga mengingatkan bahwa bangsa besar harus mampu menjaga identitas di tengah tekanan global. Indonesia memandang konflik bukan sebagai ajang dominasi, tapi sebagai tantangan kemanusiaan. Pesan moralnya begitu jelas. Bangsa ini harus tetap beradab dan berperi kemanusiaan.
3: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
4: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
3: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
4: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
3: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
4: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
5: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Pukul 11 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman berdua, kita masih di zona musik kamu untuk hari ini ya. Kita masih puterin nih requestan-requestan yang udah masuk melalui Instagram kita di @pro2rribukittinggi, terus juga ada yang dari TikTok ya. TikTok kita di @pro2rribukittinggi. Jadi buat teman-teman Pro2 yang mau request-request lagu di TikTok nih masih bisa banget. Aku masih bisa puterin sekitar 3 lagu lagi ya. Jadi buruan digercepin aja langsung ke TikTok kita ya untuk request lagunya. Next ini ada requestan dari Kak Dery. Ini requestnya 2001 kali Adrian Khalif ya. Ini lagu baru juga ya. Kayaknya sekarang banyak banget lagu yang berkali-kali gitu ya. Kayak lagunya Ghea Indrawari tuh kayak 2000 lupa. Terus habis itu next habis dari Adrian Khalif, ini akan ada Rex Orange County. Ini requestan dari Kararas. Apakah Kararas masih di sini? Nah, kayaknya masih sih ya. Dan teman-teman Pro 2 yang mau request lagu, ini kita masih bisa sampai jam 12 siang nanti. Jadi bisa langsung aja di komen-komen di TikTok kita requestannya, lagunya dari siapa dan judulnya apa. Dan juga teman-teman Pro 2 untuk requestan kita di Pro 2 itu lagunya pop ya, lagu pop Indo ataupun lagu pop barat dari tahun 2020 sampai 2026. Kalau misalnya di bawah 2020 itu nanti udah ke Pro 1 ya teman-teman Pro 2, karena itu lagu-lagunya udah cukup lama. Misalnya kalau teman-teman Pro 2 ada yang mau request lagu daerah, nah itu bisa main-main ke Pro 4 RRI Bukit Tinggi ya. Di sana juga ada ajang request, nanti itu biasanya sore sih kalau di Pro 4. So teman-teman Pro 2, langsung aja kita ke lagu selanjutnya, ada Adrian Khalif 2001 kali.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
2: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
3: Hai, kali ini aku menunjukin
4: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
5: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
6: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
4: Mulai, caper. Komen lagi sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
2: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
7: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
2: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Rex Orange County ya, Sunflower, teman-teman Pro 2 ya, sudah mengantarkan kita ke pukul 11 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. And of course, kita masih berada di zona musik kamu sampai ke jam 12 nanti ya, teman-teman Pro 2. Kurang lebih ada 22 menit lagi nih kebersamaan kita di zona musik kamu. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang masih pengen request-request, boleh banget. Caranya tinggal ke Instagramnya Pro 2 RRI Bukit Tinggi, atau juga bisa melalui TikTok kita ya di @pro2rri Bukit Tinggi. Tapi selain itu, teman-teman Pro 2, kalian juga bisa kirim requestannya melalui WhatsApp kita di 0811 6699 480. Karena Wood masih bisa nih putarin beberapa requestan lagi ya yang masih tersisa untuk zona musik kamu sampai ke jam 12 siang nanti. Nah, teman-teman Pro 2, next ini ada Sabrina Leonor, Sembuh Kembali. Ini requestan dari Kak Algio ya, ini teman Pro 2 yang ada di TikTok. Setelah dari Sabrina Leonor, nanti kita bakalan ke lagunya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan ya. Yang mana kan biasanya tuh sedia payung sebelum hujan ya. Cuma kalau kata It Gitaf gak apa-apa, sedia aku aja, nanti aku bisa lindungin kamu kok dari hujan badai. Ya, ini requestan dari Bang Romi yang ada di TikTok kayak gitu. Nah, teman-teman Pro 2, sekali lagi ya, ini last call nih buat teman-teman Pro 2 yang mau request-request lagu. Bisa banget langsung ke Instagram kita di @pro2rri Bukit Tinggi, ataupun di TikTok kita di @pro2rri Bukit Tinggi. Kalau mau kirim pesan WhatsApp juga boleh banget di 0811 6699 480. Next ini ada Sabrina Leonor, Sembuh Kembali.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pariwisata menghadirkan pengalaman yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Setiap tempat memiliki cerita unik yang menginspirasi. Perjalanan seringkali memunculkan ide-ide kreatif dan semangat baru. Banyak karya lahir dari pengalaman menjelajah dunia. Wisata juga memperkaya wawasan dan pengetahuan. Dari keindahan alam hingga kearifan lokal, semuanya memberi pelajaran berharga. Inspirasi tersebut dapat memotivasi seseorang untuk terus maju dan berkembang. Karena itu, pariwisata menjadi sumber inspirasi tanpa batas bagi siapapun yang menjalaninya.
2: Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah, kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di zona musik kamu. Kayaknya ini udah callingan terakhir Wood di zona musik kamu untuk hari ini teman-teman Pro 2. Tapi sebelum Wood bacain dua requestan terakhir dari teman Pro 2, Wood mau say thanks dulu nih buat teman-teman Pro 2 yang udah request-request hari ini di zona musik kamu. Makasih banyak ya, jangan lupa request-request terus biar lagu-lagu kamu nanti bisa masuk ke chart top 20 kita di setiap weekend ya, Sabtu dan Minggu. Nah teman-teman Pro 2, dua lagu terakhir requestan dari teman-teman Pro 2 ini datang dari Kak Akbar ya. Requestnya itu Bunga Abadi dari Rio Klepi, dan di lagu penutup nanti akan ada Yura Yunita ya, Dunia Tipu-Tipu. Ini requestan dari Mas Theo ya, dari Magelang. So teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena nanti di pukul 12.00 sampai ke pukul 13 kita akan ada program Funtertainment yang akan hadirkan update dari dunia entertain. So tetap stay tune aja di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam agar menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.

Oke, teman-teman Pro 2, pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat ya, ada No Stress dengan Istirahat, dan ini pas banget nih buat menggambarkan kondisi sekarang ya. Pasti teman-teman Pro 2 yang lagi kerja, lagi sekolah, lagi kuliah, pasti lagi istirahat ya. Biasanya jam 12 tuh kayak emang jam-jamnya isoma gitu ya, istirahat, sholat, makan. Nah, kira-kira nih ada ide apa nih untuk makan siang hari ini? Biasanya kalau mikirin makan siang tuh udah yang paling susah banget ya teman-teman Pro 2 mikirinnya, apalagi kalau di kantor gitu kan. Kalau udah ada yang nanya, kita makan siang apa guys? Wah itu pasti kayak, waduh udah gak tahu mau makan apa. Kayaknya antara saking banyak pilihan atau emang gak ada pilihan, atau emang gak ada uangnya karena akhir bulan. Oke teman-teman Pro 2, karena ini udah jam makan siang juga, Wood bakal temenin kamu dengan Funtertainment ya untuk siang hari ini. Dan tentunya dengan ragam update dari dunia entertain. Yang pertama teman-teman Pro 2, update-nya datang dari musik Indonesia ya, Run. Siapa sih yang gak kenal sama Run gitu kan? Dan siapa juga yang gak kenal sama lagunya yang judulnya itu Pandangan Pertama? Pasti udah tahu lah ya. Lagunya udah lumayan lama banget ya teman-teman Pro 2, dari tahun 2006. Tapi lagu ikonik ini juga jadi pintu awal Run dikenal luas di industri musik ya, Pandangan Pertama ini. Yang akhirnya itu hadir lagi nih, di remake lagi video klipnya setelah 20 tahun sejak pertama kali dirilis teman-teman Pro 2. Nah, lewat salah satu unggahannya, trio asal Jakarta ini bilang nih kepada penggemarnya juga kalau remake ini tuh dibuat sebagai bentuk perayaan dari perjalanan panjang mereka selama berkarya, kurang lebih udah 20 tahun ya teman-teman Pro 2. Dan menariknya lagi, mereka juga ngasih fun fact nih. Mereka ngasih tahu kalau video klip original Pandangan Pertama tuh sebenarnya enggak ada dan enggak pernah ada gitu kan di channel YouTube resminya Run gitu. Nah, karena itulah remake ini jadi semacam cara buat mereka untuk menghidupkan kembali lah ya salah satu era yang paling memorable banget buat mereka dan juga untuk orang-orang yang ada di tahun itu gitu. Kayak siapa sih yang enggak tahu sama lagunya itu, Pandangan Pertama itu? Nah, gitu. Nah, teman-teman Pro 2, alih-alih bikin konsep baru untuk versi videonya, Run ini justru memilih untuk nge-recreate video klip lamanya yang hampir secara detail gitu. Jadi bukan dibikinin konsep baru gitu, enggak, tapi emang kayak gitu lagi, dibikin ulang, cuma bedanya muka mereka aja gitu yang lebih dewasa gitu. Mulai dari editing, wardrobe, angle gitu, sampai ke gaya khas mereka tuh dibuat semirip mungkin dengan versi tahun 2000-an. Dan honestly, yang paling kerasa beda itu ya cuma fisik mereka aja, yang sekarang yang lebih mateng deh, kayak gitu, kayak pria-pria mateng gitu. Oke teman-teman Pro 2, itu update pertama datang dari Run. Nah, nanti masih akan ada update-update berikutnya nih dari dunia entertain. Kira-kira siapa aja yang akan mengisi update kita untuk hari ini, makanya stay tune terus aja bareng Uut. Nah, anyway lagi nih teman-teman Pro 2, itu untuk informasi azan zuhur untuk Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya, itu nanti akan dikumandangkan di pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan bergabung ya ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kita bakal dengerin dulu lagu Islami. Tapi sebelum kita bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi, aku bakal puterin dulu satu lagu dari Paul Partohap, You Plus Me. Kemudian setelah itu kita akan bergabung ya ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah saatnya kita menjalankan ibadah sholat zuhur hari ini, tepat di pukul 12:17 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

diri, kemudian meninggalkannya apabila itu berupa kejelekan, dan tetap mempertahankannya apabila itu adalah amal kebaikan. Allah memerintahkan setiap hamba untuk muhasabah terhadap dirinya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa pada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa pada mereka sendiri. Merekalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hasy ayat 18 hingga 19.

0: Masih di Fantertainment teman-teman Pro2 untuk siang hari ini ya, tentunya masih bareng Uut lah ya, kita di santai siang. Nah teman-teman Pro2 gimana nih, udah azan zuhur ya, tadi udah dikumandangkan untuk Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. So teman-teman Pro2 yang untuk umat muslim ya, jadi jangan lupa untuk melaksanakan sholat ya teman-teman Pro2. Dan anyway, nah ini pas banget ya, kita di Fantertainment untuk siang hari ini kita bakal bahas seputar dengan BTS nih, yang katanya itu udah mengumumkan konser ya, dua hari nih di SUGBK. Nah teman-teman Pro2 siapa nih yang army-army yang udah nungguin penampilan BTS. Nah udah lama banget ya gak nonton konser BTS. Nah ini akhirnya penantian panjang para ARMY itu resmi mengumumkan BTS World Tour Arirang in Jakarta yang bakal digelar selama 2 hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 26 sampai 27 Desember 2026. Tapi kalau dilihat-lihat nih, akhir tahun Indonesia ini di banyak banget ya diserang-serang konser gitu, mulai dari The Weeknd, 5 Seconds of Summer, habis itu ada Lenny, nah ada BTS lagi, wow. Siap-siap aja nih uangnya. Tapi kalau yang The Weeknd, 5 Seconds of Summer sama Lenny kan udah ya, udah pre-sale tiket, jadi kayaknya udah aman lah ya, tinggal ngumpulin uang untuk nonton konser BTS aja nih ya. Dan tentunya teman-teman Pro2, hal ini jelas jadi momen spesial karena BTS akhirnya kembali tampil sebagai grup di Jakarta setelah terakhir kali menggelar konser di Indonesia 9 tahun yang lalu. Wow, lama banget ya, 9 tahun yang lalu berarti sekitar tahun 2018 ya, 18 atau 17, udah lama banget. Nah teman-teman Pro2, kabar konser BTS ini diumumin lewat IMEI Indonesia sekaligus mengungkap detail penjualan tiket. Nah untuk registrasi WeForce ARMY membership pre-sale itu dibuka mulai tanggal 22 Mei kemarin. Wow udah ya, jam 12 siang sampai ke 27 Mei jam 10 pagi. Nuh masih ada tuh 2 hari lagi ya untuk ngikutin registrasi WeForce ARMY membership pre-sale. Dan teman-teman Pro2, setelah itu ARMY membership pre-sale akan berlangsung di tanggal 9 Juni. Sementara kalau general on sale-nya itu di 11 Juni ya. Sementara itu harga tiket konser ini mulai dari murah kok ya. Murah banget buat teman-teman Pro2 yang emang udah ngefans banget sama BTS. Nah, ini dimulai dari 1,8 juta. Wow, sampai ke 4,5 juta ya. Tapi kalau kalian udah punya tabungan sih, kayaknya bakal nggak ini ya, nggak sebanyak itu kayaknya ya. Semoga udah punya tabungan lah ya para army-army ini untuk bisa bertemu dengan babang-babang tampannya. Oke teman-teman Pro2, kita nanti masih akan ada update lagi dari dunia entertain ya. Tapi tentunya setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Setiap langkah wisatawan membawa harapan bagi banyak orang. Di balik indahnya destinasi, ada tangan-tangan pekerja yang penuh semangat. Pedagang kecil, pemandu lokal, hingga pengrajin tradisional merasakan dampak pariwisata. Pariwisata juga memberi peluang bagi mimpi-mimpi sederhana untuk tumbuh. Ia membuka pintu rezeki dan menciptakan kemandirian ekonomi. Ketika dikelola dengan hati, sektor ini akan menjadi kekuatan yang memberdayakan. Senyum masyarakat lokal adalah bukti nyata manfaatnya. Bahwa pariwisata bukan hanya sekedar industri, tapi juga sumber harapan bagi rakyat Indonesia.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: ITC nasib wong miskin, dapet duit keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal iku kalau ditimbang. Ayo wis ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: teman-teman Produa. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pukul 12 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, kita masih di Fun-tertainment ya. Kita bakal kasih satu update terakhir dari dunia entertain. Ini datang dari Lisa Blackpink nih, teman-teman Pro 2, yang akhirnya resmi debut di panggung FIFA bareng sama Anita dan juga Rema, teman-teman Pro 2. Mereka ini ngerilis lagu yang judulnya itu Goals ya, lagu untuk Piala Dunia 2026 di bulan Juni nanti, yang dipilih jadi official soundtrack FIFA World Cup 2026. Dan tentunya kolaborasi ini langsung rame ya, apalagi nih dari tiga penyanyi, tentunya tiga fansnya tuh bergabung jadi rame banget ya kan, karena nyatuin tiga genre besar dari tiga benua berbeda, ada K-pop, ada Brazilian funk, dan juga ada Afrobeats. Musik videonya juga udah tayang loh, teman-teman Pro 2 ya, di channel resminya FIFA. Jadi buat kalian yang kepo, mungkin boleh langsung aja meluncur ke YouTube-nya FIFA, nanti tinggal dicari aja lagunya Lisa sama Anita dan juga Rema. Nah, tapi yang bikin makin heboh, Lisa ini juga bakal jadi artis K-pop perempuan pertama yang tampil di opening ceremony FIFA World Cup. Congratulations ya buat Lisa. Dan dia dijadwalkan manggung di SoFi Stadium Los Angeles bareng sama Anita juga. Kemudian ada Rema, Future, Katy Perry, sama Tila. So, teman-teman Pro 2, kalau kalian penasaran sama MV dari lagunya Lisa ini yang judulnya Goals, boleh langsung aja ke channel YouTube-nya FIFA. Official ya, jangan yang nggak official. Oke, teman-teman Pro 2, nggak kerasa ya, kita udah 1 jam di Fun-tertainment untuk siang hari ini. Nah, nanti di pukul 13 kita masih ada program selanjutnya, akan ada Pro 2 Sport yang akan hadirkan ragam update dari dunia olahraga. Tapi setelah satu lagu dari Mahen, ada Seamin Tak Seiman.
1: Udahlah Hen, kita udahan aja. Percuma, kita gak seiman.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

Juicy Lucy dengan gurun hujan, teman-teman Pro 2 sudah mengantarkan kita ke Pro 2 Sport ya di pukul 13:13 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman Pro 2 di Pro 2 Sport hari ini tentunya Wood bakal hadirkan ragam update dari dunia olahraga ya, teman-teman Pro 2. Nah, ini pertama datang dari Liverpool ya. Mungkin teman-teman Pro 2 yang suka sepak bola, apalagi fans-fansnya Liverpool pasti udah tahu nih kalau Robertson dan Salah itu udah say goodbye ke Liverpool gitu. Andy Robertson dan Mohamed Salah itu mengakui kesulitan ya, teman-teman Pro 2, mengendalikan emosional mereka pada hari mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Liverpool. Mereka mengakhiri masa 9 tahun yang indah di klub dengan hasil imbang 1-1 melawan Brentford di Anfield pada Minggu ya, 24 Mei 2026. Mereka membantu Liverpool itu finish di peringkat kelima dan juga lolos ke Liga Champions musim depan. Dan laga ini disambut presentasi yang emosional setelah pertandingan di depan para pendukung, teman-teman Pro 2. Nah, sementara itu teman-teman Pro 2, Mohamed Salah juga mengaku banyak menangis di hari itu ya, karena dia mau say goodbye, ibaratnya putus sama pacar yang udah 9 tahun tuh. Bayangin aja ya seberapa sedihnya. Gitu juga sama yang mereka rasakan. Dan Robertson sendiri juga mengenang standar yang telah ditetapkan. Jadi ketika pertama kali mereka datang gitu kan, mereka itu bermimpi memenangkan Liga Champions atau Premier League. Nah, sekarang itu ekspektasi tergantung mereka nih yang membawa kesuksesan gitu. Jadi Robertson dan juga Mohamed Salah ini udah mengantarkan Liverpool untuk bisa masuk ya ke dalam apa tadi ya sampai lupa nih ke Liga Champions musim depan ya di 2027 nih, teman-teman Pro 2. Dan katanya pelatih Liverpool sendiri ya, itu nanti mereka sih yang udah tanggung jawab lagi yang bakal menentukan kesuksesan mereka gitu. Nah, jadi teman-teman Pro 2, para penggemar mereka nggak terlalu peduli sama hasil selama ini gitu kan. Jadi yang penting mereka itu tetap cinta deh sama Robertson dan juga Salah gitu. Jadi pokoknya walaupun Robertson dan Mohamed Salah udah gak di Liverpool lagi, mereka tetap cinta dan sarangeo gitu. Jadi teman-teman Pro 2, itu update pertama ya yang datang dari Liverpool ya, Robertson dan juga Mohamed Salah. Dan next nanti masih akan ada update-update selanjutnya dari dunia olahraga di Pro 2 Sport. Tapi setelah yang satu ini ya, kita dengerin dulu lagu dari Sheila on 7, ada Sederhana. Kemudian juga ada 5 Seconds of Summer, Lover of Mine. So teman-teman Pro 2, kalau kalian penasaran dengan update-update lainnya di dunia olahraga, tetap stay tune terus di Pro 2 Sport, tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: copot, copot, copot.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Sport, tentunya masih bareng Wood ya, yang bakal hadirkan ragam update dari dunia olahraga. Kalau tadi ada update dari Liverpool teman-teman Pro 2, next ini datang dari Meksiko ya, yang menargetkan juara perdana di Piala Dunia 2026. Wow, kalau ngomongin soal juara Piala Dunia sih kayaknya semua negara pengen juara ya teman-teman Pro 2. Tapi kalau Meksiko sendiri, itu mereka udah siap-siap nih untuk menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah 3 edisi Piala Dunia. Mereka bakal tampil ke-8 kali tuh. Sampai excitednya aku mau ngomong tuh kayak mereka bakal tampil ke-18 kalinya di ajang terbesar dunia bersama Kanada dan juga Amerika Serikat. Nah, teman-teman Pro 2, partisipasi terakhir Meksiko sebagai tuan rumah itu di tahun 1986 ya, udah lama banget, mencapai perempat final. Catatan ini menyamai prestasi 1970, dan kali ini Javier Aguirre, itu veteran tim tahun 1986, menargetkan akan melangkah lebih jauh nih untuk Piala Dunia 2026 ini. Aguirre sendiri itu didukung asisten Rafael Marquez yang membawa pengalaman Piala Dunia dan wawasan dari masa kepelatihannya di tim cadangan Barcelona. Nah, Meksiko sendiri itu lolos sebagai tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Serikat untuk edisi dengan format baru 48 tim, dan nanti diproyeksikan menjadi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Teman-teman Pro 2, pencapaian terbaik Meksiko di Piala Dunia adalah perempat final ya, saat menjadi tuan rumah di tahun 1970. Waktu itu kalah 4-1 dari Italia, dan di

0: 1986 itu kalah adu penalti dari Jerman Barat. Nah, Piala Dunia pertama Meksiko di Uruguay tahun 1930 berakhir dengan 3 kekalahan. Tapi Juan Carreno itu mencatat sejarah sebagai pencetak gol pertama Meksiko di Piala Dunia. Nah, teman-teman Pro 2, marilah kita bersiap-siap aja lah ya untuk menyambut Piala Dunia 2026 ini. Siapapun yang menjadi juaranya mah kita senang-senang aja. Namanya juga Piala Dunia ya, pesta dunia. Itu dia teman-teman Pro 2, update kedua dari Pro 2 Sport untuk hari ini. Next masih ada update lainnya dari dunia olahraga, tapi setelah yang satu ini.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: kendaraan berpacu dengan terik matahari yang cukup panas siang ini. Di ujung flyover, saya terdengar suara penjajah makanan, saut menyaut memanggil para pejalan kaki yang melintas, menggelitik hati untuk singgah. Food Street Kramat, tulisan besar terpampang di atas kios, dihiasi ijuk melengkung dan runcing ke atas, khas gonjong atap rumah adat Minangkabau, seakan menyambut setiap orang yang melewati kawasan ini. Puluhan kios yang tertata rapi menjajakan nasi kapau dan makanan khas Minang lainnya seperti lemang tapai, membuat pengunjung seakan tak sadar bahwa sebenarnya mereka tengah berada di pusat ibu kota, tepatnya di Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Langkah pun terhenti di sebuah kios nasi kapau yang mengklaim bahwa nasi kapau yang disediakan asli kapau Kabupaten Agam. Sembari kami berbincang dengan penjualnya, Mas Suwaro.
1: Asli kapau.
2: Sejak tahun berapa, Mas?
1: Ya, itu sejak tahun 70-an dari zamannya masih Pak Teromak zaman dulu.
0: Para pedagang nasi kapau di kawasan Senen merupakan para pedagang Minang yang telah mengadu nasib sejak tahun 70-an. Rata-rata, usaha nasi kapau mereka saat ini diteruskan oleh anak dan cucu mereka.
1: Cuma sekarang udah ganti-ganti ini, generasinya. Yang tentunya orang tuanya udah meninggal, ya penerusnya anaknya.
0: Lauk ditata di dalam nampan-nampan aluminium berukiran sedang secara bertingkat. Banyak variasi menu yang ditawarkan, bisa mencapai puluhan, di mana setiap kios nasi kapau memiliki menu spesial tersendiri.
1: Yang paling orang cari gitu, tambusu, bebek hijau, dendeng balado, lado merah, lado dendeng batokok.
2: Sekarang ada berapa menu sih di sini?
1: Ya banyak lah, saya juga bingung.
2: Ada lebih 20 berapa
1: ya,
2: sih?
1: Ya lebih lah. Lebih, ini deretan ini aja berapa? Ayam aja kan berapa macam, ada ayam pop, ayam gulai, ayam bakar, ayam goreng, ayam rendang, terus ada tunjang, ada pala kakap, ada babat usus, telur ikan, sama cumi, otak juga ada.
0: Harga yang ditawarkan juga tidak terlalu mahal, tergantung lauk apa yang dipilih.
1: Kalau pakai ayam, pakai rendang, pakai itu 25. Paling mahal 45. Nasi bebek, nasi pala kakap, nasi sop itu paling mahal. Ya paling murah nasi telur 15. Nasi bergedel paling 10.000.
0: Namun, apa yang membedakan nasi kapau yang berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat ini dengan nasi kapau yang ada di Sumatera Barat?
1: Bedanya, ada macam-macam ditambahin-tambahin apa. Kadang-kadang kita kalau orangnya minta milih sendiri, ya kita kasih pilih sendiri. Gitu. Kita kasih nasinya aja, kita ngasih sayur gitu. Ntar orang pilih sendiri. Kalau nggak ada yang pilih sendiri, kita ambilin gitu.
2: Ya, jadi tetap ini ya, nggak pakai centong yang panjang gitu ya?
1: Enggak. Masalahnya kan kalau di Padang kan gitu, ininya kita di tengah-tengah kan, yeah. Gitu.
0: Memenuhi selera pasar tanpa harus kehilangan originalitas merupakan kunci bertahannya makanan ini di ibu kota.
1: Kalau kita di sini kan menyesuaikan lidah. Dari orang makan di sini itu bukan orang Padang doang gitu. Dari segala kalangan lah, dari Jawa, mana aja lah udah, Jawa, Sunda, Padang, termasuk orang Barat juga lah.
0: Hal ini juga diamini oleh Anwar Effendi Datuk Putih, Wakil Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Padang Pariaman, yang kebetulan sedang santap siang sepiring nasi kapau di lokasi ini.
3: Samo, untuk apa saya samo, karena begini mungkin dari Padangnya kan. Ini tiap masak itu biasanya masak ke Padang, jadi kan santannya untuk lama ya. Acung sih gue ya, pokoknya cari masakan kapau ya, atau masakan Padang umumnya. Cocok jadi dahwa, banyak nasi kapau atau masakan Padang yang lain lah pokoknya, termasuk Pariaman. Kapapun yang merantau, ciri khas daerah tidak adanya tinggalkan dah. Baik cara masakan, bumbu dan segala macamnya, mempertahankan bagaimana citra rasa Minang dulunya itu tetap dipertahankan turun temurun. Itu membuat setiap makan Padang digemari oleh seluruh suku, bukan hanya Padang saja. Masakan Padang hampir seluruh warga suku menyukainya karena bumbu itu tidak bisa ditiru di orang lainnya.
0: Walau tetap menjaga keaslian rasa, namun para karyawan yang bekerja di kios-kios nasi kapau ini tak semua berasal dari Sumatera Barat.
1: Kalau di sini mah mayoritas ya Jawa Sunda aja.
2: Karyawannya?
1: Ah, karyawannya.
2: Pemiliknya Minang.
1: Pemiliknya Minang. Ada yang
2: masaknya?
1: Kadang-kadang pemiliknya ada yang orang Jawa, tapi yang masaknya orang Padang, orang Minang.
0: Uniknya, dari puluhan kios nasi kapau di sini rata-rata buka nyaris 24 jam dengan menerapkan sistem shift bagi karyawannya.
1: Ini buka dari jam 7:30, ya kita nyampe pagi, maksudnya kita aplus 24 jam. Subuh tutup, ntar jam 7:30 kita buka lagi, ada shiftan.
0: Dibina langsung oleh Dinas Koperasi UKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, sentra nasi kapau ini aman dari pengusuran, walaupun berada di pinggir jalan raya, seperti yang dituturkan oleh Ibu Eni yang sudah berjualan sejak 21 tahun lalu di lokasi ini.
4: Nggak ada, udah dari dulunya nasi kapau ini diperbolehkan. Jalan Keramat Raya ini, semuanya kan pada dikusur. Kalau ini udah khasnya, berarti sini emang di Jakarta Pusat.
0: Namanya hidup tentu ada pasang surut. Begitu juga penjual nasi kapau di kawasan Senen.
4: Yang jadi kendala dari pengurangan yang pembeli. Kalau lagi rame ya ramenya ketolongan. Bulan puasa rame banget orang makan. Ya harapannya ya pengen lancar selalu gitu. Biar kita nggak terhambat dengan apalah gitu, apapun.
2: Pas
4: gitu.
2: Covid kemarin buka nggak?
4: Alhamdulillah buka, belakang. Tapi yang layanin itu aja, online.
0: Makanan adalah budaya, kebiasaan, keinginan, dan identitas. Makanan yang baik tentu dimulai dengan produk yang baik.
3: Ya, Rafanambo, kepada seluruh yang membuka usaha kuliner, baik itu nasi kapau, itu nasi Pariaman, dan Padang Sumbar umumnya, pertahankan kehalalannya. Karena seluruh sini kehidupan awal harus bersandi ke situ. Itu lah tradisi dari Minang Kapau. Kan orang Minang pasti Islam. Itu mengukuh ini ada wacana dari gubernur bahwasanya kalau bisa nanti seluruh makanan Padang itu ada sertifikat halal.
0: Nasi kapau, salah satu makanan tradisional Indonesia, memiliki cerita tersendiri dalam filosofi dan identitas budaya Minangkabau. Selalu memiliki tempat di hati penikmatnya.
2: Enak banget, favorit aku nih.
5: Wah, nasi kapau tuh rancak banget, enak banget. Karena memang saya suka dengan sayur kacang panjang. Jadi di dalam sayur kapau itu ada kol, nangka, dan kacang panjang.

Sempurnanya aku dari NPD ya teman-teman Pro 2. Emang banyak banget nih yang mau jadi bintang ya di Piala Dunia nanti kalau kata NPD ya kan. Nah gitu juga sama Afrika Selatan. Penantian 16 tahun Afrika Selatan itu akhirnya tuntas ya teman-teman Pro 2. Mereka resmi mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Dan ini menjadi penampilan perdana mereka sejak menjadi tuan rumah di tahun 2010 yang lalu. Udah lama banget ya teman-teman Pro 2, udah 16 tahun yang lalu. Setelahnya tim berjuluk Bavana Bavana ini sempat absen hingga 3 edisi di Piala Dunia. Sementara itu terakhir mereka merasakan kemenangan di Piala Dunia yaitu saat mengalahkan Slovenia 1-0 di grup B tahun 2002. Pas aku lahir nih. Sedangkan prestasi terbaik mereka tetap juara Piala Afrika 1996 saat menjadi tuan rumah. Pada 2021, teman-teman Pro 2, pelatih asal Belgia itu Hugo Broos dipercaya untuk melatih timnas Afrika Selatan tepat setelah Bavana Bavana kembali telan kegagalan pada Piala Afrika. Dan kini teman-teman Pro 2, tiket Piala Dunia resmi digenggam setelah mereka menjuarai grup C kualifikasi zona Afrika. Dan Afrika Selatan ini mengemas 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 2 kali kalah. So itu dia teman-teman Pro 2, update kita di Pro 2 Sport untuk siang hari ini ya. Tentunya sudah banyak ya update-update olahraga yang Uut sampaikan ke teman-teman Pro 2 untuk siang hari ini. Tapi kalian kemana-mana ya teman-teman Pro 2, kurang lebih ada sisa 1 jam lagi nih kebersamaan kita di Santai Siang untuk hari ini. Nanti dari pukul 14 sampai ke pukul 15 itu akan ada program Asiknya Bisnis teman-teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu di 1 jam terakhir di Santai Siang. Dan nanti teman-teman Pro 2, Asiknya Bisnis kita akan ada kedatangan narasumber yang keren ya, keren di bidangnya dan juga sangat-sangat expert di bidangnya ya. Ini nanti akan ada Kak Mahesa Tio, itu yang merupakan seorang graphic designer di Career Like. Kita bakal bahas seputar dengan AI ya yang lagi booming-boomingnya. Kemudian branding, apakah ini hanya tren sesaat atau cuma kebutuhan bisnis aja gitu ya. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti juga bakal ada Emil yang bakal take over 1 jam kebersamaan kita di Asiknya Bisnis. So tetap stay tune terus, dan akhir kata aku pamit undur diri dari kebersamaan kita untuk Santai Siang hari ini. Satu lagu terakhir dari aku, ini ada Way Back Home dari Shawn featuring sama Connor Maynard. Dan nanti ada The Overtones bicara. Tetap stay tune aja di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 balik lagi bareng aku Emil. Tadi aku udah pamitan ya di Spada, sekarang aku bakal join lagi di Santai Siang hari ini, teman Pro 2 menggantikan rekan Uut ya di hari ini. Karena hari ini teman Pro 2 di Asiknya Bisnis kedatangan narasumber luar biasa, teman Pro 2 ya, yang bakal nemenin kamu tentunya dari jam 2 ini nanti sampai ke jam 3 ya waktu Indonesia Barat. Dan halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Emil yang bakal nemenin kamu sampai 1 jam ke depan di program Asyiknya Bisnis. Di era sekarang ya, rasanya apa-apa nih udah mulai dikaitkan dengan AI ya. Dan mau bikin caption ada AI, cari ide konten pakai AI ya kan. Bikin desain pun sampai dibantu analisis target pasar pun juga pakai AI gitu loh. Dan semuanya ini bermanfaat gitu. Tapi di tengah ramainya teknologi ini muncul satu pertanyaan menarik nih. Sebenarnya AI dalam dunia branding itu cuman tren sesaat karena lagi hype atau memang udah kebutuhan buat bisnis zaman sekarang nih? Nah, hari ini kita bakal ngobrol lebih jauh tentang gimana sih AI ini mulai masuk ke dunia branding dan seberapa besar pengaruhnya dan apakah pelaku bisnis wajib mulai adaptasi. Dan hari ini pas banget teman Pro 2 di Asyiknya Bisnis, hari ini kita udah kedatangan narasumber keren banget ya. Dan hari ini udah expert banget lah pokoknya ya di bidang AI. Dan tentunya ini udah ahli lah di bidang AI pokoknya ya. Dan hari ini aku kedatangan Kak Mahe Satyo yang merupakan seorang graphic designer di Carrylike. Halo Kak Mahesa.
1: Halo Kak Emi.
0: Halo. Sama-sama. Gimana nih kabarnya Kak Mahesa?
1: Baik, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Stay di Madiun ini.
0: Oh, lagi di Madiun ya. BTW teman Pro 2 Kak Mahesa ini teman aku dulu ya. Jadi kalau misalnya dihitung itu kayaknya aku udah 3 kali dia bawa teman aku di sini. Dan tentunya semuanya berkompeten ya sesuai dengan bidangnya teman-teman. Dan boleh dong Kak Mahesatyo, sebelum kita lanjut ke pertanyaan kita di hari ini, kenalan dulu dong sebenarnya siapa sih Kak Mahesatyo ini? Boleh, silakan.
1: Oke. Okay. Thank you ya Kak Emil.
0: Iya, sama-sama.
1: Jadi sama Kak Emil. Namaku Mahesatyo.
0: Oke.
1: Okay. Aku sekarang domisilinya di Madiun, cuman sebelumnya setelah kuliah bareng sama Kak Emil.
0: Bareng banget nih.
1: Agensi di selama 3 tahun di Surabaya.
0: Oke.
1: Okay. Itu lanjut lagi di Carrylike yang sekarang. Itu komunitas base-nya di Nganjuk dan di Madiun.
0: Oh gitu. Berarti di Pulau Jawa, semuanya di Jawa Timur ya.
1: Ya, di Jawa.
0: Di Jawa Timur. Jawa adalah kunci pokoknya ya. Dan untuk Kak Mahesa sendiri tadi kesibukannya kan lagi di Carrylike ya. Nah itu selain di Carrylike ada kesibukan lainnya kah? Atau ada yang lagi mantau perkembangan AI atau gimana nih Kak Mahesa di hari ini?
1: Benar-benar. Sekarang tuh terutama karena aku graphic designer ya.
0: Iya betul.
1: Jadi visual tuh paling kerasa banget loh Kak Emil tentang kena AI ini. Apalagi awal-awal AI udah bisa generate video,
0: setuju,
1: gambar gitu kan.
0: Setuju banget.
1: Itu banyak kan yang bilang kalau AI itu bisa aja menggantikan desainer gitu kan. Padahal sebenarnya enggak 100% kan. Ya
0: iya,
1: jadi belakangan lagi ngulik AI tools buat kreatif terutama. Sama lagi nyiapin jadi konten kreator juga sih abis ini.
0: Jadi konten kreator, bismillah ya. Berarti ini ya, masih apa ya? AI masih ya, memulai atau gimana nih? Masih merintis atau baru mau mulai?
1: Iya. Baru mau mulai.
0: Oh, baru mau mulai. Kita doakan lancar ya semuanya ya. dan FYI teman Pro 2 ya, memang Mahesa ini dari dulu udah eksis ya teman Pro 2 di sosial media. Jadi kalau misalnya dia mau memulai jadi konten creator pun kayaknya udah enjoy aja gitu, let it flow aja gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal AI ya Mahes, kan lagi booming banget ya sekarang ya. Ada yang pakai untuk kebutuhan atau mungkin cuman having fun aja, kayak mungkin chatting gitu, curhat sama AI, atau mungkin kayak generate foto-foto random gitu ya. Dan menurut Mahesa sendiri sekarang tuh kenapa ya AI itu tiba-tiba rame banget nih dibahas?
1: Menurutku karena AI itu sekarang ngasih penawaran yang lagi dicari sama orang-orang, yaitu AI itu bisa kerjain lebih cepat dan cost-nya biasanya lebih murah juga.
0: Oh, gitu.
1: Nah orang kan pasti, terutama business owner juga pasti cari shortcut di sana yang tetap ngebantu mereka supaya hasilnya lebih cepat ke target pasar juga. Gitu.
0: Jadi memang mempermudah segala pekerjaan kita ya. Dan kalau misalnya menurut dari Kak Mahesa sendiri nih, Gimana sih Kak Mahisa ini mendefinisikan AI ini kepada orang awam?
1: Ini menarik ya, karena kita di zaman Gen Z itu kayak gak memahami AI itu lebih gampang dibanding kita ngejelasin ke orang tua.
0: Iya benar. Bahkan takut.
1: Jadi sesimpelnya aku bilang aja.
0: Gimana tuh?
1: Sesimpelnya aku bilang aja ke mereka kalau AI itu mesin yang kita ngasih banyak data ke mesin tersebut dan nanti dia bisa bantuin kita untuk mengolah, entah bantu mikir, brainstorming tadi, terus nulis, ngedesain misalnya di aku. Itu jadi bisa ngebantu dengan data-data dari kita itu tadi.
0: Oh alah, jadi itu udah mudah dipahami lah, apalagi teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Jadi AI itu bukan yang apa ya, yang bukan yang kamu bayangkan kayak banyak codingan. Mungkin itu udah orang-orang di belakang lah ya. Kita yang penggunanya atau usernya ya udah tinggal make aja gitu loh. Yang betul, seperti dibilangin Kak Mahesa tadi. Nah, kenapa sih kalau sekarang ini pelaku bisnis kayak UMKM ini sampai brand besar ini perlahan-lahan mulai memanfaatkan AI nih? Kalau dari pandangan Kak Mahesa ini gimana nih kira-kira?
1: Kalau buat bisnis UMKM pasti mereka bakalan tertarik AI karena mereka yang namanya UMKM kecil menengah, jadi resource-nya pasti terbatas. Dengan AI itu bisa ngasih yang aku sebutin tadi, dia bisa ngasih hasil cepat dan hasil, biayanya juga murah.
0: Nah, jadi cost-nya yang dikeluarkan juga lebih sedikit ya. Dan apakah itu benar-benar worth it kah untuk para UMKM dan juga bisnis atau pembisnis yang udah besar lah dikatakan?
1: Kalau buat UMKM pasti worth it karena mereka juga harus cepat-cepat untuk scale up juga kan. Kalau bisnis yang gede tetap sebenarnya keduanya juga tetap butuh sih yang namanya sentuhan manusia. Jadi nggak bisa pelketipel kita pakai hasil AI terus publish gitu aja.
0: Jadi
1: butuh
0: kita juga
1: sentuhan dari
0: manusia. Iya betul. Jadi kita nggak 100% harus copy paste dari AI ke sosmed misalnya kan, kita sebagai desainer atau graphic designer ya, dan kita sama-sama graphic designer lah ya. Dan kok misalnya dari Kak Mahesa sendiri kan ada nih anggapan orang di luaran sana bahwasannya suatu saat nanti AI ini bakal menggantikan pekerjaan seseorang. Nah, menurut Kak Mahesa sendiri AI ini emangnya sebenarnya bantu kerja manusia atau malah bisa gantiin si posisi kerjaan dari si manusia ini? Atau gimana pandangannya
1: Kak Mahesa? Ini lagi panas banget ya.
0: Iya betul, ini lagi hot banget. Iya.
1: Kalau menurut aku untuk saat ini AI itu masih bisa banget dijadiin asisten yang super cepat ngerjain kerjaan. Tapi entah juga ya, mungkin 50-100 tahun kemudian kita juga nggak tahu apakah benar-benar AI 100% gantiin kerjaannya manusia.
0: Gitu. Jadi
1: jadi dalam jangka pendek masih belum, kayaknya belum 100% gantiin manusia kok.
0: Jadi kayak masih, oh kita masih ada apa ya, harapan lah ya bisa mendapatkan kerjaan itu.
1: Masih.
0: Tapi kalau misalnya aku ngerasa kayak misalnya kayak orang yang bekerja di bidang copywriting atau mungkin di bidang kayak orang yang apa ya, kita ketika kita menggunakan AI itu yang dipakai itu generate 100% teks gitu, atau ada yang pekerjaan seperti itu kan. Nah, itu bagaimana menurut Mas sendiri? Apakah benar misalnya kita seorang graphic designer bisa merangkap, ya kan, sebagai copywriter sekaligus, atau bagaimana nih menurut Mahesa?
1: Seharusnya nggak dirangkap ya, jadi copywriting punya kerjaan sendiri, desainer punya kerjaan sendiri.
0: Jadi itu ya,
1: karena teman-teman. Semua desain bisa bikin copywriting,
0: betul.
1: Nggak semua copywriting bisa ngedesain.
0: Itu benar banget, itu perlu diperhatikan juga untuk seluruh brand-brand kayaknya ya. Jadi kalau misalnya open locker atau lowongan pekerjaan, please di make sure lagi kalau misalnya mau buka lowongan, dibikin dua, apa ya, kalau misalnya butuh graphic designer, yaudah graphic designer aja. Kalau you need misalnya unit videographer, ya udah videographer gitu. Kalau misalnya kamu butuh copywriter, ya udah cari copywriter. Jangan mendouble-doublekan pekerjaan di graphic designer, oke? Nah, Mahes kan sekarang tuh AI itu kan juga banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ya, seperti yang kita bilang tadi kayak UMKM untuk kebutuhan brandingnya. Nah, kalau misalnya dari Mahes sendiri ya, boleh dijelasin gak sih sebenarnya dari POV ya seorang Mahesa itu penggunaan branding itu sebenarnya seperti apa ini?
1: Jadi sebenarnya dari orang kreatif atau orang visual, branding tuh gak melulu cuma ngomongin logo mungkin atau tone warna desain.
0: Betul.
1: Ya. Tapi branding itu simple business atau kerjaan kita itu semudah itu dinotis atau diingat sama orang. Jadi semuanya hampir nggak cuma visual aja, cara kita ngomong ke target pasar itu seperti apa. Terus kalau misal punya offline juga cara pelayanannya itu seperti apa, itu juga termasuk ke branding. Jadi kayak branding itu hampir keseluruhan dari nafasnya sebuah bisnis ya.
0: Jadi memang benar-benar dari ujung ke ujung, istilahnya dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya diperhatikan gitu ya. Dan nggak cuman, ya nggak cuman anggapan. Ada orang yang beranggapan bahwasanya kalau misalnya kamu membangun social brand atau brand apa ya, social branding atau personal branding gitu ya, itu biasanya orang fokusin ke Instagram kamu, misalnya kayak feednya dibagusin, videonya dirapiin, padahal enggak ya kan Mahisa? Padahal semuanya itu termasuk gitu, dari mulai pelayanan segala macamnya, konten yang disajikan, konsep yang disajikan juga, itu kan juga perlu difikirkan gitu teman Pro 2. Jadi kalian buat teman Pro 2 jangan ngerasa ini apa namanya, kalau kamu ingin membangun personal branding tentu harus gak cuman kamu memikirkan bentuk desainnya seperti apa ya, seperti dibilangin oleh Mahisa tadi, atau mungkin kamu punya nih personal branding, misalnya kayak kamu punya logo misalnya, ya nggak cuman logo itu yang kamu kembangkan jadi GSM aja gitu, kamu juga punya konsep ya kan di situ. Nah kalau misalnya Mahesa sendiri kenapa sih branding ini penting banget nih buat bisnis zaman sekarang, dan apakah AI ini bisa membantu untuk itu gitu loh? Mulai kan ini yang seperti dibilang tadi kan banyak ya personal branding, mulai dari kayak mungkin pelayanannya, kemudian desainnya, segala macam, copywriting, terus habis itu ya itulah intinya semuanya itu, apakah bisa dibantu dengan AI ini?
1: Bisa, pasti bisa. Terus kenapa kok branding dan AI ini jadi penting banget di era sekarang ya? Terutama kita lagi di era sosial media itu serba cepat videonya.
0: Betul.
1: Kita ada Instagram Reels, ada TikTok, ada YouTube Short juga.
0: Benar.
1: Semua kayak attention span atau perhatian orang-orang itu jadi pendek, cuma 6-8 detik aja. Nah, jadi kita kalau mau jadi UMKM atau bisnis yang stand out, ya kita harus brainstorming juga sama AI. Apa sih yang lagi viral belakangan dan gimana caranya supaya konten kita itu tetap punya branding tersendiri.
0: Betul,
1: gitu,
0: betul.
1: Dibandingkan sembilan ribuan video-video pendek tadi.
0: Setuju. Aku juga kadang kan mikir kayak gini, ada orang satu sisi bahwasanya beranggapannya AI ini dibikin video ya, misalnya kayak gitu, dibikin video, apa ini 100% AI, gak ada kayak apa campur tangan manusia sama sekali. Jujur aku benci yang kayak gitu ya. Kalau misalnya kayak kalau misalnya iya kan, ketika kita ingin mendesain nih, misalnya kita mau mendesain ya, kemudian kita butuh aset yang unik, yang lucu gitu kan, misalnya kan kayak hal-hal yang gak ada, anggap aja di salah satu website yang biasanya kita nyari aset gitu ya, dan kita menggunakan itu gitu, terus kita olah lagi, kita brainstorming lagi, kemudian kita cari gimana komposisi yang bagus, layoutnya yang kita mau kepakai kan. Jadinya itu salah satu kolaborasi yang epic, jadi antara manusia apa ya, antara kolaborasi antara AI dan juga kitanya sendiri seorang desainer. Nah, setuju nggak sih? Dan ada juga yang
1: kolaborasi kan.
0: Bener, jadi kayak benar-benar yang apalagi yang videographer gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak ada aset ini ya udah gitu loh, gunakan AI.
1: Coba
0: jadi ya benar, generate AI tapi nanti diolah lagi, jangan yang mentah olah banget nih. Ya benar. Jadi jangan yang benar-benar mentah yang di apa ya, diedit kemudian ya cut-to-cut upload gitu loh. Ya kan?
1: Bakat.
0: Iya, dan ini keren banget sama Bro 2. Jadi kalau kalian kok ingin apa ya, hasil video atau mungkin desain kalian lebih stand out, ya digabungkan dengan ide kalian, enggak cuman pure dari AI aja. Setuju gak nih Mahes?
1: Setuju lah.
0: Setuju ya. Nah,
1: meskipun aku juga pengguna AI.
0: Iya kan, kita gak bisa apa ya, kita tuh gak bisa ngepungkiri bahasanya AI ini ya bisa membantu kita gitu loh.
1: Iya
0: kan, setuju kan. Dan betul. Apalagi zaman dulu tuh kan ketika kita kuliah ya belum apa ya, belum rame kali lah ya AI ini. Jadi kayak kita masih dituntut kreatif segala macam, nyari ide ya kan. Kita masih brainstorming sendiri, paling ya itu untuk mencari ide kita lewat Pinterest gak sih? Iya kan. Dan sekarang itu udah menggunakan AI, itu udah terbantu banget. Dan Mahisa, kita lanjut lagi pertanyaan kita di siang hari ini nih. Kalau misalnya hal pertama yang biasanya dicoba pembisnis pakai AI ini apa sih sebenarnya? Iya, agak-agak sulit ya, AI, AI gitu ya. Gimana tah?
1: Jadi aplikasi desain. Oke, kalau awal-awal kayaknya mereka akan sering untuk copywriting ya, bagian mikirin ide caption atau ide konten. Biasanya pebisnis tuh bingung ya apa yang lagi viral sekarang. Betul. Dan mungkin karena nggak sempat main sosial media karena ngurusin bisnisnya, jadi mereka bisa minta tolong ke AI untuk rangkumin aja tuh insight yang selama seminggu kemarin misalnya di sosial media itu lagi viral apa dan cocoknya buat bisnis aku tuh bikin brand apa gitu. Itu bisa dicoba sama teman-teman pro tuh.
0: Gitu. Jadi kayak itu udah apa ya? Itu udah yang paling biasanya dicoba sama pembisnisnya. Iya. Kalau misalnya paling sering yang dipakai misalnya untuk bisnis zaman sekarang tuh kira-kira fitur apa nih kalau dari branding itu sendiri, kalau dari AI-nya?
1: Fitur yang paling sering di AI ya maksudnya?
0: Maksudnya fitur yang sering dipakai yang untuk personal branding nih, itu biasanya yang sering dipakai itu apa nih biasanya?
1: Sekarang AI kan udah bisa generate image juga sama generate video.
0: Yes.
1: Kalau misalnya personal branding kayaknya cuma di ide caption sama konten sosmed ya. Maksudnya LLM itu tadi.
0: Iya, yeah, betul.
1: Kayak GPT, notebook LLM atau Google Gemini itu bisa dipakai. Tapi kalau bukan personal branding misalnya pebisnis, ya yang aku bilang tadi generated image. Sekarang tuh udah banyak kok yang gratis-gratis tuh bisa dicoba sama para pebisnis.
0: Jadi
1: meskipun ada di limit tapi masih bisa lah, masih worth it tentu.
0: Iya, kita kan gitu. Juga nggak setiap hari ya, maksudnya nggak 24/7 ya kita mendesain gitu loh. Jadi kan masih ada besok, nanti kan limitnya bakal kembali lagi gitu.
1: Setuju. Tapi kalau buat desainer butuh
0: subscribe. Iya benar. Soalnya kita kayak sekali generate, oh nggak cocok, selagi generate lagi gitu. Setuju kan?
1: Jadi nggak langsung jadi.
0: Betul. Dan itu relate banget itu sama aku nih Has, kebetulan ya. Jadi kayak ini gak cocok nih, generatnya kok gak sesuai gitu kan. Ngulang lagi sampai akhirnya limitnya habis. Kayak kita download di free pick ternyata udah lebih dari 10 kali. Gak ada yang cocok.
1: Iya sama-sama.
0: Ternyata penuh, udah habis rasanya ya. Nah sekarang banyak di AI yang bisa bikin caption dan juga edit content seperti yang dibilang oleh Mahesa tadi. Apakah itu benar-benar membantu atau ya cuman kayak apa ya? Ya udah, orang kan gak pada mikirin ya bahasanya. Masukin gambar, tolong bikinkan caption, copy paste, upload, udah gitu aja. Sampai kayak nggak mikirin ini insight-nya bagaimana gitu. Itu menurut Mahesa gimana? Apakah benar-benar membantu dalam si branding ini atau bagaimana? Silakan.
1: Seharusnya tuh nggak kayak gitu ya. Maksudnya nggak langsung copy paste 100% hasilnya dari AI. Jadi kalau buat bikin draft awal, misalnya kayak tadi yang Il jelasin, upload konten desainnya udah selesai terus minta caption. Ya draftnya kita baca dulu dari AI kan. Terus baru kita tetap ada edit sesuai dengan bahasa brand yang punya kita sendiri. Jadi gak mungkin 100% dipakai. Karena AI juga gak tahu brand kita gitu. Kecuali kita ada sebenarnya aturan di AI itu kita bisa sebutannya memoris ya. Di beberapa AI mungkin beda. Cuman istilahnya adalah kita tuh menyimpan database produk atau bisnis kita ke dalam AI tersebut. Jadi kalau kita minta bikin caption, bikin ide konten, dia bisa aja langsung menyesuaikan sama apa yang udah kita kasih itu tadi.
0: Oh, jadi kayak dia udah paham ya. Jadi kayak lu pahami ini konteksnya untuk next tolong generate captionnya.

0: lebih mikir lagi gitu loh. Dan sekarang udah ada AI, tentunya semuanya terbantu, lebih memudahkan kerja kita, dan apa ya, intinya nggak sampai menggantikan pekerjaan kita gitu. Dan Mahes, tahu nggak sih bahwasannya AI ini ternyata bisa ini ya, bisa untuk bantu bisa cari ide nama brand atau slogan ya.
1: Bisa.
0: Dan
1: bisa banget.
0: Dan
1: bisa
0: apakah banget itu aman untuk branding, atau ada kemungkinan nih punya kita nih bakal mirip sama yang punya orang lain, karena takutnya nanti copyright atau mungkin nanti udah ada yang punya gitu kan. Itu gimana nih? Boleh tanggapannya? Silakan.
1: Kalau masalah aman gak aman, sebenarnya AI itu udah kasih peringatan loh ke kita. Jadi kayak tiap kita buka AI kayak ChatGPT atau Gemini, itu pasti di bawah kalau kayak Emil Sadar tuh ada tulisannya kan. AI itu kadang bisa salah, terus silakan lakukan validasi lebih lanjut.
0: Oh iya, dia ngasih ini ya, ngasih apa ya, klarifikasi gitu.
1: Dia dia ngeklaim sendirinya sendiri.
0: Iya benar. Iya benar-benar. Iya lagi. Ya di bawahnya itu kadang kayak enggak kita baca kan, cuy. Kadang udah nengok hasilnya, wah bagus, langsung kopas. Iya benar, kayak udah kayak footer aja gitu, kayak enggak nampak aja gitu kan. Dan itu ternyata
1: jadi kalau masalah copyright tuh mereka sudah angkat tangan
0: tentang
1: itu. Jadi kayak ya silakan lakukan verifikasi atau validasi sendiri. Tapi kalau buat brainstorming awal-awal aja masih aman kok, Il. Jadi misal kita minta nama brand, tapi misalnya nama brand dua kata, kata pertama nggak cocok, kita ubah kata duanya cocok. Jadi tetap ada sentuhan manusia lagi juga.
0: Oh gitu ya, benar. Tetap ada kolaborasi ya antara AI dan juga pikiran manusia. Setuju, setuju, setuju. Nah, sebenarnya AI itu ini nggak sih, Hes, bisa tahu target pasar kita nggak sih sesuai dengan branding kita tadi atau mungkin bisnis kita tadi?
1: Bisa, bisa, bisa.
0: Oh, bisa juga.
1: Tadi kan udah bisa. Tadi kan udah bantu untuk mikirin nama brand sama
0: slogan. Iya, betul. Sekarang target pasarnya nih.
1: Betul, target pasar. Jadi misalnya mau jualan apa nih? Mau jualan nasi Padang gitu.
0: Boleh, nasi Padang. Nah, aduh, tiba-tiba nih.
1: dia bisa kita minta untuk misalnya nasi Padang di kota apa ya gitu, di Bukit Tinggi misalnya. Terus kita minta dia analisis nasi Padang di Bukit Tinggi.
0: Okay.
1: Karena AI itu bisa akses ke Google ya. Google tuh terus produk-produk makanan atau toko-toko kan ada di Google Review tuh.
0: Ah, iya benar-benar.
1: Nah, itu AI pasti bacain di situ loh, data AI pasti ngambil dari situ. Mereka akan analisis mana ya ini kompetitorku yang misalnya paling banyak bintangnya, misalnya bintang 5 utuh full gitu, atau yang mungkin terdekat dari lokasi tempat jualanku nasi Padang sekarang tuh apa, dan gimana respon orang-orang tentang produk mereka misalnya gitu. Jadi nah, dari situ kita bisa atur lagi tuh, enaknya tuh target pasarnya ke siapa, ke orang yang mau bayar lebih murah atau emang cari enak gak apa-apa, bayar mahal gak apa-apa yang penting enak misalnya gitu.
0: Oh gitu, berarti mereka udah apa ya, hanya pasti yang seperti yang Mahes bilang tadi, dia mengambil beberapa sumber gitu, tetap mengambil beberapa sumber yang nanti bakal dielaborate dengan hasilnya nanti keluar gitu. Jadi ketika sudah tergenerate, tentunya si platform dari si AI ini pastinya sudah mengkalkulasi lah ya target pasar yang kita inginkan sesuai dengan prompt yang kita masukkan juga gitu, Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2, kayaknya makin lama obrolan kita di hari ini makin asik aja. Sebenarnya masih banyak pertanyaan lagi Kak Maisa, so kita bakal break terlebih dahulu. Untuk teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

merasa badan fine-fine aja, tapi ternyata hasil cek bilang beda. Secara medis, beberapa kondisi seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol memang bisa meningkat tanpa gejala di awal. Makanya, cek kesehatan itu bukan cuma buat yang lagi sakit. Dari tensi sampai gula darah, semuanya bisa nunjukin kondisi tubuh lewat angka, bahkan sebelum muncul gejala. Dari situ, kita bisa tahu kondisi tubuh yang sebenarnya, bahkan untuk hal yang gak terasa sama sekali. Karena kadang yang kelihatan sehat, belum tentu semuanya aman.

0: Oke teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kamu masih menyaksikan aku, teman Pro 2 di YouTube RRI Bukit Tinggi. Dan juga mendengarkan aku di kanal RRI Digital. Jangan lupa unduh teman Pro 2 di Play Store dan juga di App Store ya. Dan hari ini teman Pro 2 di Asiknya Bisnis kita masih barengan dengan Kak Mahesa Tio ya. Dan kita masih seru-seruan bareng. Gimana nih Kak Mahesa, masih semangat di siang hari ini? Masih dong ya.
1: Masih.
0: Lu
1: enggak panas banget.
0: Oh iya, di Madiun lagi panas banget.
1: Surabaya
0: lah. Di Madiun lagi panas banget nih.
1: Enggak panas banget.
0: Oh, enggak panas banget. Di Kota Bukit Tinggi ini kan karena udah apa ya? Vibes-nya udah dingin ya, karena kan dia kota dekat gunung ya. Dan kebetulan kalau misalnya ngomongin Madiun kayaknya aku kangen pecelnya deh, karena udah lama banget kayaknya udah hampir 2 tahun enggak makan pecel Madiun gitu.
1: Main lah ke sini.
0: Iya, kapan-kapan. Aku Desember ke Surabaya. November aku ke Surabaya. Nanti kita bakal jalan-jalan, oke?
1: Boleh.
0: Dan kita lanjut lagi pembahasan kita di siang hari ini teman Pro 2 ya, dan masih tentang pembahasan kita yaitu AI ya untuk personal branding. Nah. Nah, misalnya nih Mahesa ya, kalau misalnya ada UMKM nih baru mulai bisnis dengan kayak istilahnya budgetnya tipis nih, atau mungkin dana yang dikucurkan untuk bisnisnya nggak terlalu besar. Apakah AI ini bisa bantu dari segi apa aja? Boleh disebutin nih kira-kira.
1: AI itu sekarang bahkan dengan budget 0 rupiah tuh udah bisa bantu kita penyakal koil.
0: Jadi oh iya.
1: Kita subscribe bulanan gitu.
0: Oh nggak harus ya.
1: Bantu kok, iya. Jadi makanya aku bilang UMKM tuh kayaknya worth it banget untuk nyobain si AI ini tadi. Mulai dari misalnya UMKM jualan apa gitu ya, kita bisa bantu dia, kita bisa minta bantu AI untuk riset dulu.
0: Iya betul.
1: Pasarnya gimana, terus ide kontennya kayak gimana tuh bisa juga. Jadi sisi marketingnya bakal enak banget dibantuin sih.
0: Oh gitu. Jadi memang untuk awal-awal yang nggak punya karyawan, nggak punya modal, jadi bisa do it yourself gitu ya. Pakai ada, jadi nggak harus ini, nggak harus subscribe yang dibilang Mahesa tadi, kamu bisa dengan batas limit per hari itu kamu udah cukup kok gitu.
1: Cukup kok, kalau nggak gitu ganti akun aja.
0: Iya betul. jadi disiapin 3 akun ya, kalau misalnya perlu banyak untuk ini, sama kayak halnya kalau misalnya kamu perlu aset di sebuah website gitu ya, udah bikin 2 akun aja gitu. Itu cukup membantu kok, work kok. Iya benar. Benar banget. Nah, kalau misalnya nih ada kan nggak semua orang ya has ini orang jago desain ya, ya kan? Betul. Jadi apakah benar AI ini bisa bantu bikin identitas visual juga nih?
1: Buat aku selama ini, bagi aku yang di tim kreatif ya, dan ketemu beberapa pebisnis yang mungkin mereka kurang masih awam lah ya tentang desain gitu. Ini aku akan jelasin kalau AI itu bisa bantuin ini loh di konsep awal. Bisa nentuin juga masalah palet warna. Misalnya kan pebisnis kadang juga milih warna kesukaan mereka, tapi sebenarnya nggak sesuai sama branding yang mau dibawa.
0: Betul.
1: Karena punya warna teori sendiri kan ya.
0: Iya, benar.
1: Kita belajar itu juga kan.
0: Iya betul, setuju. Jadi kita tuh kayak jadi ada GSM-nya gitu loh guys.
1: Betul GSM. Banyaknya apa il?
0: Grafik standar manual nggak sih?
1: Betul.
0: Masih ingat ya, jangan
1: simpelnya guideline.
0: Iya, betul guideline.
1: Tahan desain.
0: Nah, jadi ya memang sih kadang jadi banyak idealnya, orang juga kayak gimana?
1: Idealnya itu tetap butuh si desainer ya sebenarnya, meskipun orang yang enggak jago. Mungkin untuk konsultasi juga bisa.
0: Iya.
1: Tanya-tanya, "Mas ini udah oke atau belum?" gitu. Mungkin kayak gitu.
0: Oke, jadi kayak benar masih butuh bantuan manusia gitu ya. Yeah. Jadi karena kadang ada beberapa yang mungkin kalau misalnya kita full menggunakan AI, nanti kita misalnya udah bikin nih promnya udah sesuai, ternyata logonya sembarang aja dibuat sama AI kan. Iya kan, kadang kayak logonya logo aneh aja gitu. Dan tiba-tiba kayak misalnya dia bikin ini apa namanya, tanggalnya gak sesuai. Kadang nanti yang spasinya kebanyakan, terus habis itu nanti head space-nya juga beda gitu kan. Dan warna tadi ya, ada yang dia maunya warnanya sesuai mood dia di hari itu gitu loh. Jadi gak sesuai. Nanti kita intinya gak kembali lagi sih ke branding kita tadi. Gagal branding kita jadinya gitu ya. Bener
1: jadi
0: ya, Hes?
1: Value juga kan.
0: Iya bener.
1: Betul.
0: Nah kalau misalnya, gimana?
1: jadi nggak ada value-nya kalau
0: betul betul itu. Banget. Jadi apalagi kalau udah full AI, aduh. Jadi kalau bisa teman Pro 2, kalau misalnya kamu benar-benar membutuhkan AI, ayo coba dikolaborasikan dengan ide kita juga nih gitu. Nah, tuh. Sekarang kan banyak orang ya pakai AI ya, Hes. Ini kan buat bikin konten sosmed nih misalnya. Sebenarnya itu apakah benar-benar efektif atau enggak? Ini kan kebanyakan yang kulihat ada beberapa orang yang bikin konten AI. Yeah. Itu kebanyakan ya yaudah viewersnya segitu tapi komennya banyak. Apalagi kalau misalnya udah instansi yang bikin nih. Gimana nih pendapat dari Mahesa nih?
1: Kayaknya efektif aja sih. Oh, gitu. Jadi memang bantu di bagian produksinya, jadi ngebutnya mereka.
0: Oh, iya,
1: cuman tetap harus dikasih brand guideline yang kita bahas tadi GSM itu supaya kontennya nggak terlalu loncat dari konten-konten yang sebelumnya pakai yang sebelumnya nggak pakai AI.
0: Ah oh, gitu.
1: Jadi tetap konsisten.
0: Jadi kalau misalnya ngomongin efektif, berarti tetap efektif ya gitu. Kalau untuk betul. Oh berarti si AI ini juga bisa membantu kita untuk mencarikan ide hook ya berarti untuk si video ini tadi. Atau
1: itu gampang banget malah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Aku baru tahu loh.
1: Bahkan sekarang ini loh, Il.
0: Apa tuh?
1: Ada AI KOL sama AI affiliate.
0: Oh.
1: Jadi kalau kamu
0: iya.
1: Aku kurang tahu ya apakah lewat di FYP-mu.
0: Oke, oke.
1: Tapi banyak banget sekarang konten kreator AI. Mm-hmm. Jadi mereka beneran fisik visualnya tuh AI terus masarin produk atau endorse produk gitu. Sebenarnya aku juga mikir sih kayak emang ada ya orang yang mau beli produk yang memasarkan tuh AI gitu. Tapi tetap aja ada yang komen, mungkin ada yang check out juga gitu. Tapi yang paling riskan tuh sebenarnya untuk brand kecantikan juga sih. Karena kalau
0: hasil AI
1: kan pasti mulus ya.
0: Iya,
1: ini pasti mulus, bling-bling.
0: Iya benar. Jadi kayak apa shimmer-shimmer lah ya kan. Ternyata pas dicoba ternyata nggak cocok. Ya kan tetap bahaya juga ya. Intinya tetap perlu ada kolaborasi tadi. Nah kalau misalnya AI sendiri kan bisa bantu bikin konten lebih cepat ya. Of course itu udah pasti banget gitu. Kita udah nggak ngeraguin lagi. Tapi apakah hasilnya ini bisa tetap relate sama audience? Atau misalnya tetap bisa disamakan dengan personal branding kita? Ada tipsnya nih nggak dari Mahesa?
1: Balik lagi tipsnya, tetap ada sentuhan manusia.
0: Oke. Okay.
1: Karena kita juga di sosial, kita kan ngomongin konten-konten sosial media ya. Jadi sosial media biasanya kalau di Indonesia itu dipakai untuk entertainment, untuk lucu-lucuan lah.
0: Iya
1: bikin
0: betul.
1: Meme, bikin
0: iya benar. Berapa
1: mungkin
0: setuju banget.
1: Kasih
0: iya.
1: Tapi kasihnya kadang dikemas dengan entertain juga kan.
0: Iya pasti.
1: Nah itu AI itu kadang karena mereka nggak punya emosi, jadi mereka nggak bisa kasih lucu atau jokes-nya di situ gitu. Jadi tetap ada sentuhan manusianya.
0: Gitu.
1: Ya itu bisa bantu mikirin ide tapi untuk finishing tetap manusianya lah. Okay. Apalagi kalau pengen relate sama audience. Kan kita ngomong audience kan pasti manusia ya. Jadi kita ngomong ke manusia. Kalau AI ngomong ke manusia pasti akan kerasa kaku banget.
0: Oke. Jadi kalau misalnya penggunaan prompt apakah termasuk ke dalam ini? Apakah bisa apa ya? Tipsnya disesuaikan. Misalnya tipsnya nih promptnya harus sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu ada enggak kira-kira? Prompt ini apakah termasuk
1: bisa
0: ke tipsnya tadi kalau misalnya mau
1: ada positif sama
0: negatif. Oh, gimana tuh?
1: Maksudnya kayak kalau positif tuh apa yang kita mau, kalau negatif kan apa yang kita mau. Jadi kita bisa minta ke AI, kita kasih tahu dulu kita mau bikin apa, ide caption misalnya atau ide konten.
0: Nah,
1: kita baru kasih negatifnya, kayak misal jangan ada gambar ini misalnya, atau jangan ada kata-kata kasar atau lain-lainnya gitu.
0: Berarti,
1: tapi sekarang banyak juga kok share prompt di sosmed kan ya.
0: Iya benar.
1: Pasti juga tahu
0: kayak tahu.
1: Dan, gambar terutama
0: dan pasti pedagang Pro 2 pasti udah 100% kayaknya ada yang banyak nyobain gitu kan. Nyoba lucu gitu. Iya kan kayak udah sepercaya itu pasti orang ini make ini deh. Iya atau make prom apalagi. Tahu enggak sih kalau misalnya foto yang backgroundnya merah dia pakai jas gitu? Tahu enggak sih? Yang pasaran banget. Pasti aku percaya banget untuk teman-teman Pro 2 di luar sana itu pasti udah pernah coba prom itu gitu loh.
1: Betul.
0: Nah, kadang tapi, ini gimana tuh?
1: Masalah kita harus jujur juga sama AI-nya.
0: Betul.
1: Masalah prompt. Jadi kita tuh enggak bisa 100% pakai prompt orang lain karena kebutuhannya kan beda-beda.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya sebatas kita ngetik bahasa Indonesia itu juga enggak apa-apa. Jadi orang-orang kan kadang takut ya kalau hasilnya bahasa Indonesia itu kurang bagus. Terus sebenarnya sama aja.
0: Sama aja.
1: AI itu udah bisa translate begitu banyak bahasa kan. Yeah, jadi yeah, kita ngomong apa adanya juga nggak apa-apa, nggak harus yang rapi-rapi banget kok prompting itu.
0: Nih ada tips gak? Nih kadang kan kayak misalnya kita bikin ngegenerate caption atau kita ngegenerate gambar atau video, terus kamu ngerasa kayak ih nampak banget AI-nya atau kayak robot banget gitu. Gimana sih, ada nggak sih cara yang biar tetap ada feel kayak campur tangannya nih, kayak benar-benar ini orang pemalas sedunia udah nggak mau ngerjain lagi gitu, kayak waktu tinggal misalnya deadline tinggal 5 menit lagi nih, tiba-tiba udah disuruh ngumpul ini, gimana biar tetap ada kayak manusiawinya atau humanize tadi itu gimana nih?
1: Jadi kita desainer paling sering ya kan deadline
0: tiket. Ya udah, kita udah ngomong based on experience aja gitu.
1: Kalau caption atau ide konten kita bisa benerin sendiri ya, karena masih kata-kata. Tapi kalau misalnya gambar itu udah susah, harus dilempar ke aplikasi desain lah, misalnya AI atau AI, Adobe Illustrator atau Adobe.
0: I know.
1: Nah, cara cepetnya itu kita bisa pakai referensi. Jadi sekarang AI itu bisa, kalau mau generate image atau gambar itu bisa pakai referensi kan, Il. Jadi kita upload gambar yang, misalnya kalau misalnya kita punya klien atau punya bisnis yang memang base-nya di Pulau Jawa, berarti kan mintanya wajahnya wajah orang Jawa-Jawa. Nah, kita tinggal search aja di Google wajah-wajah orang Jawa seperti apa, atau di Pinterest biasanya juga ada. Betul. Baru kita prompting lagi di AI generator image-nya itu. Jadi pakai referensi itu depan. Jadi itu cara paling cepat, apalagi kena deadline itu tadi ya.
0: Iya benar, nanti kayak tolong buatkan orang ini berpose seperti gambar sketsa ini misalnya gitu kan. Jadi tetap menggabungkan dua sumber gitu, dua source langsung gitu. Jadi kayak memang ada referensinya langsung, jadi kita bisa langsung olahnya. Jadi kayak enggak jadi pun AI pun enggak bingung gitu loh, sesuai dengan prompt kita gitu ya. Dan kalau menurut Mahesa sendiri, kesalahan yang paling sering terjadi nih saat orang menggunakan AI ini buat branding apa kira-kira?
1: Mereka terlalu ini ya, sebetulnya apa ya, output dari AI yang mentah itu tadi nggak difilter sama mereka.
0: Orang-orang
1: yang brand owner atau itu jadi tetap pleketik dipakai.
0: Iya, 100%
1: hasil ya itu dipakai, entah caption ataupun hasil gambar. Makanya aku pun juga sebagai desainer, ketika generate image juga nggak langsung aku pakai di desain terus selesai gitu aja. Ada sebutannya di kita kan nyebutnya digital imaging ya.
0: Iya betul, digital imaging.
1: Gambarnya masih ada gitu juga kok.
0: Betul. Kalau misalnya kayak kamu perlu gambar ini, ya udah pakai digital imagingnya aja. Kemudian nanti untuk background dan fontnya ya udah kamu olah sendiri gitu kan. Atau mungkin untuk lightingnya atau mungkin shadownya itu ya udah kita aja yang ngurus gitu loh. Dan itu udah gampang banget, udah membantu banget gak sih ya? Kayak yang awalnya kita stuck gitu lah, mau diisi apa, ya udah itu idenya, apalagi dengan AI ini sangat terbantu pasti ya. Nah, kalau menurut Mahesa sendiri, apakah semua bisnis ini cocok menggunakan AI atau gimana nih kira-kira?
1: Cocok kok. Cocok ya? Hampir semuanya ya, aku kurang terlalu paham di luar. Kayak misalnya di pertanian mungkin aku juga kurang tahu, tapi harusnya ada
0: kayaknya.
1: Tapi mungkin di bagian mesinnya atau
0: pembangunan anunya kayaknya ya, mungkin ada setup gitu kali ya, yang misalnya kayak siram otomatis atau segala macam ya kan. Pokoknya kayaknya semua bidang ini nyangkut nih semuanya ke AI kayaknya ya. Dan ini cocok-cocok aja guys gitu. Nah, kalau misalnya semuanya brand pakai AI, ada kemungkinan enggak sih kontennya itu jadi mirip-mirip?
1: Mungkin
0: pasti, ya
1: pasti mirip lah.
0: Iya
1: gambar wajah AI itu, karena aku mungkin sesering itu generate,
0: jadi kayak udah sefamiliar itu ya.
1: Itu gampang kita kenalin gak sih? Iya, kayak ini AI sih, ini wajahnya
0: kelihatan sama kayak banget. Misalnya kayak kita misalnya download gambar di mbak-mbak yang ada di Freepik. Itu kan sering banyak juga muncul ya. Ya, sama kayak kita gampang mengidentifikasi di karena sering pakai tadi ya. Jadi sering jadi kita bisa gampang mengidentifikasi, oh ini AI nih gitu kan. Jadi kayak kita udah bisa apa ya, memungkinkan semua brand itu mirip, tapi kayaknya untuk segi pengolahannya juga mungkin kita bisa dikatakan berbeda lah ya, sesuai dengan branding masing-masing gitu.
1: Promnya juga ya.
0: Betul banget. Nah, kalau misalnya AI ini sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya bikin identitas sebuah brand itu malah jadi hilang, kayak mengambang gitu. Kadang kayak benar-benar kayak nggak sampai ke audiens gitu loh apa brand yang disajikan di
1: Diman. Karena mereka robot banget ya sih.
0: Iya benar, yang aslinya robot banget.
1: Kita tuh harus tetap punya, kalau di tim kreatif kan ada namanya art director sama creative director kan.
0: Betul.
1: Ya. Jadi orang yang ngambil
0: keputusan. Itu beda ya dengan graphic designer ya. Beda ya. Jadi itu
1: beda ya. Itu di atasnya kita.
0: Iya benar. Jadi itu udah dua orang yang berbeda guys gitu ya.
1: Betul. Jadi justru gimana tuh? Pekerjaan yang kayak gitu yang lagi dicariin sama orang-orang. Jadi dia bisa AI dan bisa ngambil keputusan kreatif di situ. Makanya kalau bilang graphic designer mau digantikan AI, ya selama kamu bisa mengendalikan AI ya nggak bakal keganti gitu kan.
0: Ah gitu, jadi jangan sampai kita yang dikendalikan oleh AI ya. Betul. Ya badan-badan. Nah kalau misalnya kreativitas manusia sama AI, idealnya pembagiannya kayak gimana nih? Apakah 90% AI, 10%-nya manusia, atau gimana nih menurut Maya?
1: Jangan dong. Kita 90% saya sama AI.
0: Gak ya?
1: Bayangin aja sebuah produk skincare tuh 90% formulanya yang ngerjain ya.
0: Itu gak mungkin, itu gak mungkin ya. Tetap ya, kita tetap ada riset kalau misalnya udah skincare. Kalau misalnya nih, kalau dalam bentuk desain nih misalnya kayak gitu. Kan ada beberapa orang kayak dia mau generate gambar, kemudian udah ada nih, udah semuanya udah masuk, tinggal masukin logo sama footer aja, sama sosmednya di bawah gitu. Ada juga ya kayak gitu kan. Itu kira-kira menurut Maisa gimana ini?
1: Itu lebih cocok untuk orang yang bodo amat ya, kayaknya Ilsa sama branding dan
0: gitu ya,
1: ini guideline
0: setuju kita
1: bahas dari tadi. Setuju. Karena mereka ya wes pokoknya di-upload aja gitu konten yang dipakai AI tadi. Sedangkan orang yang mikirin branding pasti masalah warna, masalah ukuran font misalnya.
0: Iya betul.
1: Sisi-sisi kreatif manusia punya feeling di situ, itu pasti tetap butuh kita. Jadi saran aku justru tetap persenannya untuk manusia itu lebih banyak dibandingkan AI. Mungkin 80% lah sih
0: manusianya itu. Gitu. Sisanya ya udah AI aja. Mungkin itu dari aset yang enggak ada di mungkin di Instagram di internet ya. Itu bisa kita cari menggunakan AI. Aku setuju banget sih. Jadi, teman produk enggak harus semuanya itu dari AI ya. Ayo coba. Berarti itu tandanya kamu enggak peduli, enggak udah ya seperti yang kamu bilang tadi udah kayak rasa bodoh amat aja dengan branding atau personal branding kamu itu tadi gitu loh ya. Dan selanjutnya
1: harus tetap pegang kendalinya ya.
0: Iya benar ya, sama halnya tadi kayak kita nggak boleh apa ya, kita tuh nggak boleh dikendalikan oleh AI, harus kita yang mengendalikan itu tadi ya, gitu. Nah kalau misalnya buat anak muda yang baru mau mulai nih bisnis kecil-kecilan, nah banyak kan orang yang kayak mau baru mulai bisnis nih ya kan, terus tiba-tiba kayak di Instagramnya udah ada welcome nih, atau mungkin bukan welcome deh, coming soon.
1: Coming soon.
0: Iya benar. Ini banyak banget ya. Nah ini perlu langsung belajar. Iya benar. Ini apakah langsung perlu langsung belajar AI atau enggak? Atau mungkin tergantung basicnya, atau memang udah ada di bidang personal branding ini awalnya di perkuliahan, atau masih perlu tetap belajar AI atau gimana nih menurut Mahes? In this economy ya, atau in this apa ya, di zaman sekarang gitu?
1: In this era.
0: In this era, betul.
1: Gak apa-apa, langsung aja mulai belajar AI, entah itu baru mulai dari nol misalnya atau dari minus misalnya, atau udah di tengah jalan brandnya udah kebentuk, silahkan aja pakai AI, tapi tetap kita harus ada sentuhan manusia itu tadi ya. Jadi kita mulai aja dulu kenalan sama AI, apa itu ChatGPT, apa itu Gemini, cara bikin caption, cara bikin gambar gimana, cara ngeprompting supaya gambarnya bagus nggak apa. Jadi justru biar kita nggak ketinggalan juga, karena bayangin aja orang anak muda yang baru mulai bisnis, terus mereka pakai AI, mereka pasti lebih cepet kan secara produksi konten marketing misalnya, dibandingkan sama anak yang nggak pakai ini, anak muda yang nggak pakai AI.
0: Iya.
1: Padahal AI itu kalau yang gunain bener juga pasti justru ngebantu bisnis kecil-kecilan tadi jadi besar-besaran ya.
0: Iya betul, setuju banget. Jadi kayak yang awalnya coming soon nanti tiba-tiba open order gitu kan, open PO gitu kan, udah
1: open store.
0: Open store bener banget. Open nanti tiba-tiba store. Nanti launching betul. Store yang kesekian-sekiannya ya, bener banget ini. Dan kalau menurut Mahes nih, skill apa sih yang sekarang paling penting dipelajari selain sekedar bisa AI, Hes?
1: Hampir semua soft skill tuh sekarang paling penting ya, karena AI hampir di hard skillnya hampir dipakai sama AI semua kan?
0: Iya, betul.
1: Kayak bikin caption dan desain tadi. Sedangkan kita manusianya punya feeling, punya perasaan, kita pasti perlu critical thinking.
0: Betul.
1: Terus apalagi kayak storytelling misalnya.
0: Benar,
1: itu manusia pasti bercerita. Ceritanya manusia lebih relate gak kan ya?
0: Jujur, iya benar.
1: AI kan nggak punya pengalaman mereka kan.
0: Yes.
1: Terus komunikasi juga sih.
0: Itu paling kan penting sih.
1: Supaya komunikasinya nggak kayak robot banget itu tadi. Jadi manusia juga harus belajar komunikasi yang benar.
0: Ah gitu. Jadi jangan
1: pelak-ketiplak.
0: Jangan pelak-ketiplak AI ya.
1: Iya.
0: Dan betul. Ini penting banget buat
1: kita juga harus ini loh.
0: Gimana tuh?
1: Ninggiin sense
0: apa nih ya? Sense of selera. Humor.
1: Sense of
0: bukan ya?
1: Pokoknya sense di apapun supaya kalau kita misalnya dapat output AI, meskipun sebagus apapun itu, kita masih bisa ngerevisi itu. Karena ya kita sebagai manusia harus lebih jago secara feeling daripada
0: bener,
1: AI kan.
0: Bener banget. Jadi kalau
1: sense kita harus, seleranya kita harus lebih tinggi.
0: Yes, betul banget. Jadi kayak apapun yang kamu dapatkan dari hasil generasi AI, tetap butuh editan kamu ya. Apalagi kamu tuh atau manusia ini yang punya sense tadi, punya feeling tadi juga, punya apa ya, tahu mana yang bervalue sama enggak gitu lah intinya. Dan tentunya itu betul, wajib betul banget buat kalian elaborasi teman Pro 2. Nah menurut Kak Mahesa nih, Kak Mahesa enggak tuh? Bang Mahes ya, menurut Mahes, AI ini nantinya jadi kebutuhan wajib atau cuma tools tambahan aja kalau misalnya kita lihat untuk beberapa tahun ke depan nih?
1: Beberapa tahun ke depan kayaknya masih tools deh.
0: Masih
1: jadi
0: tools
1: dia
0: ya?
1: Enggak yang 100% menjadi kewajiban. Cuman beberapa persyaratan atau requirement di pekerjaan sekarang tuh udah banyak yang minta kita jago AI loh.
0: Oh iya, berarti salah satu persyaratannya udah yang bisa prompting atau segala macamnya?
1: Bisa, betul bisa pakai AI. Terutama di aku di creative design misalnya, itu pasti ada requirement. Di luar negeri juga udah banyak, mulai banyak untuk kita tuh harus bisa pakai AI. Karena orang-orang business owner juga udah pada tahu kalau pakai AI pasti lebih cepat juga kan.
0: Oh iya benar banget.
1: Jadi toolsnya AI tetap jadi tools, cuman kayak jadi kewajiban kayaknya belum
0: ya. Belum yeah. Untuk beberapa tahun ke depan kayaknya belum dapat banget deh. Ya benar. Jadi memang untuk saat ini teman Pro 2 ya, AI ini masih kita perlukan sebagai tools aja nih, membantu kita ya yang punya pekerjaan ini dalam memperlancar pekerjaan kita. Setuju banget enggak nih Maisa? Dan gak kerasa udah hampir 54 menit kita meninggalkan pukul 14 hari ini teman Pro 2 ya. Dan satu pertanyaan terakhir untuk Mahesa di Asiknya Bisnis kali ini. Gak kerasa aja ya Mahes. Kita udah seru-seruan bareng di hari ini. Aku mau dong satu pesan buat anak muda yang pengen mulai bisnis tapi masih takut nih sama perkembangan AI. Boleh dong di spill
1: quotes ini jadinya.
0: Iya boleh banget. Quotes gitu.
1: Gak apa-apa, gak usah takut ketinggalan. Jadi mulai aja dulu dari basic AI. Jadiin AI itu sebagai partner, bukan ancaman. Dan pelan-pelan bikin, cari tahu supaya bikin AI itu kerja buat kita. Bukan kayak yang dikatain Niil, AI yang mengendalikan kita. Sampai kayak gitu.
0: Luar biasa. Oke teman Pro 2 ya, gak kerasa obrolan kita sampai di penghujung waktu nih teman-teman. Jadi dari pembahasan hari ini kita bisa lihat kalau misalnya AI ini ternyata bukan sekedar teknologi yang lagi ramai dibahas nih teman Pro 2, tapi juga bisa jadi tools yang membantu proses branding bisnis jadi lebih cepat dan efektif. Ingat teman Pro 2, tools ya, bukan kewajiban buat kita, oke? Tapi satu hal yang tetap penting teman Pro 2, teknologi secanggih apapun itu tetap butuh ide, kreativitas dan juga sentuhan manis manusia di baliknya. Dan jadi bukan soal ikut tren atau enggak aja teman Pro 2, tapi gimana kita bisa memanfaatkan teknologi dengan cara yang tepat. Dan aku mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Mahes ya, karena dia orang Jawa ya teman Pro 2, lagi di Madiun nih. Udah berbagi insight di hari ini teman Pro 2 di Asiknya Bisnis. Dan juga terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang udah setia nemenin aku di obrolan kali ini. Baik kalian yang stay di YouTube RRI Bukit Tinggi dan juga tentunya yang mendengarkan aku melalui RRI Digital atau Terrestrial ya di 94,8 Produ FM. Dan aku mau pamit, thank you sekali lagi buat Mahes udah hadir di Produ RRI Bukit Tinggi. Kita bakal ketemu lagi ya, semoga kita bisa bertemu secepatnya dan kita happy-happyan lagi. Kita bakal mengenang masa lalu kita gitu. Dan aku mau pamit dari Asiknya Bisnis dengan topik yang menarik hari ini teman produa. Dan sampai jumpa dengan Asiknya Bisnis dengan topik menarik lainnya di lain kesempatan. Jangan kemana-mana, terus stay tune, karena setelah ini bakal ada rekan Robby yang bakal nemenin kamu di sore ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana, aku dan aku Emil dan juga Uut pamit dari ruang dengar kamu. See you next time and bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulupas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di sore hari ini. Aktris muda Prilly Latuconsina membagikan pengalaman barunya menjadi rescue diver dalam ajang Red Bull Cliff Diving World Series. Peran tersebut juga membuat Prilly bertugas langsung menjaga keselamatan para atlet di tengah kondisi laut yang cukup menantang. Prilly juga mengaku tidak menyangka bahwa hobi diving dia bisa membawanya sampai dipercaya menjadi bagian dari tim penyelamat. Ia pun membagikan momen saat mengenakan perlengkapan menyelam dengan tulisan Ricky's Diver di bagian belakang wetsuit miliknya. Prilly juga mengatakan bahwa pengalaman hari pertama bertugas cukup menguras tenaga dan mental. Ia harus menghadapi ombak besar, arus laut yang kuat, hingga suhu air yang dingin demi berada di posisi penyelamatan. Dan menurut dia, menjadi rescue diver ini bukan hanya sekedar menjalankan tugas biasa, tapi ia merasa tanggung jawab tersebut cukup besar karena keselamatan para atlet juga berada di tangan tim penyelamat yang berjaga. Tak hanya itu, Prilly juga harus tetap siaga di atas air selama lebih dari 2 jam untuk memastikan kompetisi berjalan dengan aman. Ia bahkan sempat mengisi tenaga di tengah laut sambil tetap berada di posisi rescue. Dan ronde terakhir pun disebutkan bahwasanya semakin berat karena para atlet ini melakukan teknik cliff diving dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Dan tim rescue juga telah mendapatkan briefing khusus agar lebih fokus dan waspada selama perlombaan berlangsung. Sebelum kompetisi mulai, Prilly juga turut melakukan pengecekan kedalaman laut secara langsung. Ia mengaku kondisi arus yang cukup kuat menjadi salah satu tantangan terbesar selama menjalankan tugas sebagai rescue diver. Meskipun begitu, Prilly juga bersyukur seluruh rangkaian kompetisi berjalan dengan lancar tanpa adanya cedera serius. Pengalaman tersebut pun menjadi salah satu momen paling berkesan dalam perjalanan hobinya di dalam dunia menyelam.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Selamat sore teman-teman Pro 2, apa kabarnya ini? Jumpa lagi bareng aku Robby Octais hari ini. Masuk ruang dengar kamu dan bakal nemenin kamu hari ini teman-teman di edisi 25 Mei 2026. Dan kita awali kebersamaan kita kali ini di program Minang Pride. Nah teman-teman Pro 2, kali ini kita bakal bahas salah satu kesenian khas Minangkabau yang mungkin udah mulai jarang didengar generasi muda sekarang ya. Nah keseniannya itu adalah Tupai Janjang. Nah teman-teman Pro 2, Tupai Janjang ini merupakan salah satu sastra lisan khas Minangkabau yang berasal dari daerah Payakumbuh dan 50 Kota, Sumatera Barat. Kesenian ini biasanya dibawakan dengan cara bercerita menggunakan irama khas dan juga penuh penghayatan. Cerita yang disampaikan pun umumnya berupa kisah kehidupan, nasihat, hingga nilai-nilai budaya Minangkabau. Dan yang menariknya lagi teman-teman Pro 2, pembawaan Tupai Janjang ini juga dilakukan secara spontan tanpa membaca teks loh. Jadi senimannya ini harus punya kemampuan mengingat cerita sekaligus juga memainkan nada suara yang cukup khas. Makanya nggak semua orang nih bisa membawakan yang namanya Tupai Janjang ini. Dan katanya Tupai Janjang ini juga dulunya sering banget tampil dalam acara adat dan juga kegiatan masyarakat Minangkabau teman-teman. Namun sayangnya sekarang kesenian ini mulai jarang ya dikenal generasi muda dan juga hampir terancam punah. Ini terjadi karena perkembangan zaman yang membuat banyak anak muda ini lebih akrab dengan hiburan modern dibandingkan kesenian tradisional. Padahal ya guys ya, kesenian seperti ini bukan cuma hiburan aja loh, tapi juga bagian dari identitas budaya Minangkabau. Karena lewat dari cerita, lewat dari petua yang disampaikan itu, ada banyak banget nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan sebenarnya budaya lokal ini punya keunikan yang gak kalah keren dibandingkan budaya luar sebenarnya ya. Tapi ya di media sosial juga mulai banyak kok anak-anak muda yang tertarik kembali mengenal budaya daerah karena dianggap unik dan juga punya ciri khas tersendiri. Nah teman-teman Pro 2, setelah ini kita akan lanjut ngobrol lagi soal bagaimana cara generasi muda untuk ikut menjaga kesenian tradisional Minangkabau supaya gak hilang dimakan zaman. So stay tune di Minang Pride di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Pernah nggak sih kamu kepikiran dari mana listrik yang kita pakai setiap hari berasal? Dari nge-charge handphone, streaming music, sampai kerja dan belajar, semuanya butuh energi. Kedepan, tantangannya bukan cuma menyediakan energi, tapi juga memastikan sumbernya lebih bersih dan berkelanjutan. Disinilah peran generasi muda jadi penting. Dari ide teknologi baru, gaya hidup hemat energi, sampai inovasi energi terbarukan. Hal-hal kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi bagian dari perubahan besar di masa depan. Karena menjaga energi berarti juga menjaga masa depan.
6: Nomor antrian 5 di loket.
7: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
8: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
7: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
8: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
7: Ya udah, aku salat dulu ya.
9: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
6: Nomor antrian 2.
8: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
10: Tahu tidak? Mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terpercaya.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pro 2 masih di Minang Pride bareng aku di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan tadi kita udah ngobrol soal Tupai Janjang ya. Tupai Janjang ini salah satu sastra lisan khas Minangkabau yang mulai terancam punah. Sekarang teman-teman Pro 2 kita bahas nih, kenapa kesenian tradisional seperti ini penting banget untuk tetap dijaga. Iya benar teman-teman.

Teman berdua, budaya daerah itu sebenarnya adalah identitas sebuah masyarakat. Karena lewat dari budaya itu kita bisa tahu sejarah, kita tahu kebiasaan, sampai ke nilai-nilai kehidupan yang diwariskan sejak dulu. Dan Tupai Janjang ini jadi salah satu contoh bagaimana orang Minangkabau zaman dulu menyampaikan pesan kehidupan lewat seni bercerita. Nah, teman-teman Prodo, dalam pertunjukan Tupai Janjang ini biasanya terdapat pesan moral dan gak lupa juga petuah kehidupan yang disampaikan dengan bahasa Minang yang cukup khas. Makanya kesenian ini pun punya nilai budaya yang tinggi banget ya. Tapi sayangnya sekarang tantangan terbesar budaya tradisional ini adalah kurangnya regenerasi. Karena semakin dikit anak muda yang belajar atau tertarik mendalami kesenian daerah. Padahal kalau nggak diteruskan, lama-lama budaya itu bisa menghilang, teman-teman. Sebenarnya, menjaga budaya ini nggak harus selalu lewat dari hal yang besar. Bisa dimulai dari mengenal, menonton pertunjukan lokal, membagikan konten budaya di media sosial, ataupun bisa ikut serta kegiatan seni daerah. Karena semakin banyak nanti orang mengenal budaya lokal, akan semakin besar juga peluang budaya itu akan tetap hidup. Nah, teman-teman Pro 2, yang menariknya lagi sekarang tuh banyak kok anak-anak muda yang mulai menggabungkan tradisional budaya tradisional dengan konsep modern supaya lebih dekat dengan generasi sekarang. Contoh, lewat konten video, musik, sampai ke festival budaya kreatif. Dan banyak orang yang bilang kalau budaya lokal Indonesia ini sebenarnya keren-keren banget kalau dikemas lebih menarik dan lebih modern. Nah, aku tuh setuju sih guys, setuju banget kalau misalnya dikemas dengan modern dan lebih menarik ya. Nah, teman-teman, kita masih ada pembahasan di terakhir ya, di kebersamaan kita di Minang Pride. Nanti kita akan ngobrol soal pentingnya bangga terhadap budaya daerah sendiri di tengah perkembangan zaman modern sekarang. So guys, tetap stay tune di Minang Pride, Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, marilah kita beristirahat sejenak karena tepat di pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat, tibalah saja kita untuk melaksanakan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimah wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan juga sekitarnya. Dan kalau gitu teman-teman, kami dari Studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan juga sekitarnya.

Teman-teman Pro 2, gak kerasa kita masuk ke pembahasan terakhir di Minang Pride di sore hari ini ya. Kita bakal ngobrol soal pentingnya bangga terhadap budaya daerah sendiri. Di era zaman sekarang teman-teman, kita itu memang gampang banget ya mengenal budaya luar lewat internet dan juga media sosial. Dan itu sih sebenarnya yang gak salah, karena boleh mengenal budaya luar, tapi jangan sampai kita malah lupa dengan budaya daerah sendiri ya. Karena Indonesia ini punya kekayaan budaya yang luar biasa banyaknya teman-teman. Dan Minangkabau bisa jadi salah satu daerah yang punya seni, tradisi, bahasa, dan juga filosofi hidup yang sangat kuat. Tupai Janjang yang kita bahas ini menjadi salah satu warisan budaya Minangkabau yang perlu dilestarikan agar tidak hilang di masa depan. Nah teman-teman Pro 2, makanya penting banget nih ada generasi muda yang perlu peduli terhadap budaya lokal. Karena budaya akan tetap hidup kalau ada yang mengenal dan juga meneruskannya. Dan banggalah terhadap budaya daerah, bukan berarti menolak budaya modern. Tapi bagaimana kita tetap mengenal akar budaya sendiri di tengah perkembangan zaman sekarang? Karena identitas daerah adalah bagian dari identitas kita juga kan? Dan sebenarnya budaya tradisional itu punya banyak nilai positif kok. Mulai dari sopan santun, kebersamaan, rasa hormat sampai dengan cara menghargai sesama. Dan juga banyak banget anak muda mulai aktif mengenalkan budaya daerah lewat konten kreatif. Dan juga itu keren banget teman-teman. Karena budaya akan terasa lebih dekat kalau diperkenalkan dengan cara yang relevan untuk generasi sekarang. So guys, semoga dari pembahasan kita hari ini, kita jadi makin bangga dengan budaya kita sendiri. Kita khususnya ranah Minangkabau ya, di Sumatera Barat budaya Minangkabau, dan tetap peduli terhadap kesenian daerah yang mulai jarang dikenal. Seperti tupai janjang tadi. Karena menurut aku teman-teman, budaya lokal itu bukan cuma warisan masa lalu, tetapi ini juga adalah bagian penting untuk masa depan kita. So guys, kita tutup dulu Minang Pride di hari ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita bakal masuk ke Insta Inspirasi kita.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman produk kita masuk ke Insta Inspirasi kita. Dan bakal nemenin teman-teman ini nanti pukul 17 ya. Kita bakal bahas sesuatu yang sering banget dianggap nyebelin, tapi ternyata punya sisi positif juga. Yaitu tema kita hari ini adalah membahas tentang ternyata kepo juga punya manfaat. Istilah kepo ini biasanya dipakai buat orang-orang yang rasa ingin tahunya tinggi banget, teman-teman. Sampai kadang kayak ingin tahu banyak hal tentang orang lain gitu ya. Dan jujur aja kalau misalnya berlebihan memang bisa sedikit agak gak nyaman sih, nyebelin ya. Tapi rasa penasaran atau kepo dalam batas wajarnya juga punya manfaat buat diri sendiri, teman-teman. Rasa penasaran ini bisa membantu otak kita tetap aktif karena terus berpikir dan mencari tahu hal-hal yang baru. Makanya orang yang punya rasa ingin tahu ini biasanya lebih semangat belajar sesuatu. Nah, teman-teman pro 2, orang yang kepo ini juga ini loh, cenderung lebih suka mencari informasi baru. Dan tanpa sadar itu bisa bikin wawasannya lebih luas loh. Karena mereka terbiasa mencari tahu banyak hal-hal dari berbagai sudut pandang. Selain itu, teman-teman pro 2, rasa penasaran juga bisa membantu seseorang lebih hati-hati sebelum menyimpulkan sesuatu, teman-teman. Karena mereka ini gak langsung percaya satu sisi cerita aja. Dan sebenarnya ini penting banget di zaman sekarang karena informasi di media sosial sering banget datang dengan cepat dan belum tentu itu semuanya benar. Jadi rasa tahu itu bisa jadi salah satu alasan manusia untuk terus berkembang. Karena manusia nggak akan manusia nggak punya rasa penasaran maksud aku ya, mungkin banyak penemuan dan ilmu baru yang nggak akan pernah muncul juga, teman-teman. Tapi tentu aja kepo yang dimaksud di sini adalah rasa ingin tahu yang positif ya. Bukan kepo kayak ikut campur urusan pribadi orang lain yang secara berlebihan gitu, oke? Dan orang-orang juga pada bilang kalau penasaran sebenarnya bagus kalau diarahkan ke untuk belajar ataupun mengembangkan diri. Nah, that's right guys ya. Dan kita lanjut lagi obrolan kita soal rasa kepo ini bisa jadi hal positif dan kenapa justru bisa bikin masalah gitu ya. Tetap di Insta Inspirasi kita. Jangan kemana-mana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penyandang disabilitas punya hak yang sama sebagai warga negara, tanpa pengecualian dan tanpa diskriminasi. Hak untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta akses terhadap fasilitas umum bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan hak dasar yang dijamin oleh negara. Di Indonesia, perlindungan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang menegaskan pentingnya kesetaraan dan aksesibilitas. Undang-undang ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Kita lanjut lagi Insta kita ya. Kita udah ngobrol tadi bagaimana rasa kepo ini ternyata bisa bikin jadi wawasan seseorang lebih luas. Sekarang kita bahas kapan nih rasa penasaran ini bisa jadi hal yang positif dan kapan justru harus dibatasi. Teman-teman Pro 2, rasa ingin tahu sebenarnya adalah hal yang alami banget ya. Karena manusia memang punya naluri untuk mencari tahu sesuatu. Dan rasa penasaran bisa membantu seseorang belajar banyak hal baru dan juga membuat otak tetap aktif. Makanya teman-teman anak kecil ini biasanya suka bertanya banyak hal karena mereka sedang belajar memahami dunia. Namun masalahnya teman-teman kadang rasa penasaran ini berubah menjadi terlalu ikut campur kehidupan orang lain. Nah itu yang akhirnya nanti terjadi namanya kata kepo yang sering dianggap negatif. Karena udah masuk ke ranah privasi orang lain. Jadi teman-teman Pro 2 sebenarnya ada perbedaan nih antara rasa ingin tahu untuk belajar dan rasa ingin tahu yang cuman ingin mengomentari hidup orang lain. Kalau kepo untuk belajar biasanya hasilnya positif. Misalnya kayak cari tahu cara mengembangkan skill, belajar budaya baru, atau mungkin memahami pengalaman orang lain sebagai pelajaran hidup. Tapi kalau terlalu sibuk mengurusi kehidupan orang lain, kadang malah bikin energi kita habis sendiri nantinya teman-teman. Karena orang yang sudah bahagia dengan hidupnya biasanya lebih fokus mengembangkan dirinya dibandingkan terlalu kepo dengan kehidupan orang lain. Dan itu juga relate banget ya, karena hidup kita sebenarnya lebih penting untuk diperhatikan. Jadi teman-teman Pro 2, rasa penasaran itu bagus banget kalau dipakai untuk berkembang. Bukan untuk membanding-bandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain terus-menerus ya. Nah, dan juga banyak banget nih orang-orang yang mulai belajar membatasi rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang gak membawa manfaat buat dirinya. Artinya kayak menjaga pikiran tetap tenang dan juga penting. Nah, teman-teman Pro 2, selanjutnya di pembahasan terakhir ini, di Insta kita bakal ngobrol nih bagaimana cara menjadikan rasa penasaran tadi bisa menjadi motivasi untuk berkembang jadi pribadi yang lebih baik. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Generasi muda punya peran besar dalam mendorong pariwisata berkelanjutan lewat ide-ide kreatif dan cara berpikir yang lebih terbuka. Dengan memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial dan platform konten, anak muda bisa mempromosikan destinasi wisata secara lebih edukatif dan ramah lingkungan. Banyak anak muda juga mulai mengembangkan konsep wisata berbasis komunitas yang melibatkan warga lokal sebagai pelaku utama, bukan sekedar penonton. Inovasi seperti ekotur, wisata edukasi, dan event ramah lingkungan lahir dari kepedulian generasi muda terhadap alam dan budaya. Selain itu, anak muda berani mengkampanyekan gaya berwisata yang bertanggung jawab, mulai dari mengurangi sampah hingga menghargai kearifan lokal. Kalau generasi muda terus bergerak dan berinovasi, pariwisata bukan cuma soal jalan-jalan, tapi juga tentang menjaga masa depan.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Teman Pro 2, sadar gak? Ngopi udah jadi bagian dari kehidupan anak muda zaman sekarang. Nongkrong di kafe sambil ngopi bukan cuma soal ngilangin ngantuk, tapi juga jadi cara biar kelihatan produktif sekaligus makin akrab sama teman. Menurut penelitian, kafein dalam kopi bisa meningkatkan fokus dan mood. Sementara, suasana kafe bikin orang ngerasa lebih terhubung. Jadi wajar kalau segelas kopi sekarang gak cuma sekedar minuman, tetapi juga simbol gaya hidup kekinian.

Teman-teman berdua gak kerasa kita udah masuk di calling tracker di Insta di sore hari ini. Sekarang kita bakal ngobrol bagaimana menjadikan rasa penasaran tadi jadi sesuatu yang positif untuk masa depan untuk diri kita. Jadi teman-teman, rasa penasaran ini kan sebenarnya bisa jadi awal dari banyak hal hebat ya. Karena orang yang punya rasa ingin tahu ini biasanya lebih semangat belajar dan juga mencoba hal baru. Rasa penasaran tadi ini juga bisa membantu seseorang jadi lebih bijak karena terbiasa melihat sesuatu dari banyak sudut pandang gitu guys. Nah itu yang penting banget di zaman sekarang ya, karena dunia ini terus berubah-ubah dan kita juga perlu terus belajar. Daripada terlalu kepo soal kehidupan orang lain, mungkin lebih baik kita kepo sama diri kita sendiri. Coba teman-teman pro 2 tanya ke diri teman-teman pro 2, skill apa yang bisa teman-teman kembangkan? Terus hal apa yang bisa bikin kamu berkembang? Ataupun mimpi apa yang sebenarnya yang ingin teman-teman pro 2 capai? Karena rasa penasaran terhadap diri sendiri ini biasanya jauh lebih bermanfaat teman-teman. Dan menariknya lagi, orang yang suka belajar hal baru ini biasanya juga lebih terbuka terhadap pengalaman dan juga kesempatan baru. Makanya nih banyak orang yang sukses punya satu kesamaan, yaitu rasa ingin tahu yang tinggi. Tapi tetap dibarengi ya teman-teman nih ya, dibarengi sikap menghargai privasi dan juga batasan orang lain. Jadi banyak juga yang bilang kalau misalnya rasa penasaran tadi yang sehat ini bisa dijadikan bahan bakar untuk berkembang dan juga keluar dari zona nyaman. Ya mungkin itu yang perlu kita pelajari sekarang ya teman-teman produk. Jadi kepo sebenarnya nggak selalu buruk ya. Asal tahu aja batasannya dan digunakan untuk hal-hal yang positif. Oke teman-teman pro 2, karena rasa ingin tahu tadi yang diarahkan dengan baik, ini bisa jadi langkah awal menuju versi diri kamu juga yang lebih baik. Kalau gitu sampai di sini dulu Insta hari ini teman-teman. Semoga pembahasan hari ini bikin teman-teman pro 2 lebih bersemangat belajar dan juga berkembang. So stay tune di pro 2 RR Bukit Tinggi, karena setelah kita bakal masuk ke break time menemani teman-teman dari pukul 17 hingga pukul 18.

0: FM。
1: Pernah nggak beli makanan banyak, tapi ujung-ujungnya sisa? Sekarang, makin banyak yang mulai sadar soal makanan yang terbuang. Di timeline, sering muncul tips simple. Dari nyimpan bahan biar tahan lama, sampai ngolah sisa jadi menu baru yang tetap enak. Hal kecil kayak gini ternyata punya dampak besar. Karena makanan gak cuma soal konsumsi, tapi juga soal cara kita mengelolanya. Yang kelihatannya sepele, ternyata efeknya gak kecil.
2: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
3: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
2: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
3: Kita bisa mulai dari hal kecil. Seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
2: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
3: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
4: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masuk di break time di sore hari ini ya. Nah, jadi di break time kali ini teman-teman kita bakal bahas sesuatu yang lucu, yang menggemaskan, dan ternyata ini bisa bikin suasana hati kita lebih baik. Itu adalah ngobrol soal hewan peliharaan. Jadi yang mudah dirawat buat cocok pemula. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu guys.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekarang, di kampus, di kantor, sampai di ruang publik, kesempatan makin terbuka lebar. Perempuan dan laki-laki sama-sama punya ruang untuk belajar, memimpin, dan berkontribusi. Data menunjukkan partisipasi di berbagai sektor terus berkembang, dari dunia profesional sampai industri kreatif. Lingkungan yang setara membuat potensi bisa tumbuh tanpa batasan peran lama. Karena hari ini, yang jadi ukuran bukan gender, tapi kemampuan dan karya.
2: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
3: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
2: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
3: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
2: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
3: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
2: Loh Bang, cepet banget potongnya.
3: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
2: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.

Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nah, teman-teman Pro 2 di break time kali ini ya, kita ngebahas hewan peliharaan yang mudah dirawat dan cocok buat pemula. Karena banyak yang pengen punya peliharaan karena bisa jadi teman di rumah dan bikin suasana lebih hidup ya. Tapi kadang ada yang takut karena mikirnya biaya atau perawatannya yang ribet. Padahal ternyata ada beberapa hewan peliharaan yang cukup mudah dirawat dan gak terlalu menguras biaya, teman-teman. Salah satunya hewan yang mudah dipelihara adalah ikan hias. Kenapa ikan hias? Karena perawatannya cukup sederhana dan gak butuh biaya yang besar. Apalagi sekarang banyak banget orang-orang yang suka memelihara ikan cupang, ikan kecil di akuarium, mini gitu ya. Ya, selain lucu, melihat ikan berenang ini juga katanya bisa bikin pikiran kita lebih rileks, guys. Selain ada ikan, ada juga hamster yang jadi favorit banyak orang. Karena ukurannya kecil, tingkahnya lucu dan gak membutuhkan tempat yang besar. Hamster ini termasuk hewan yang mudah dirawat dan makanannya juga cukup terjangkau, teman-teman. Tapi jujur aja ya, lihat hamster lagi makan atau lari di rodanya ini gemes banget ya. Dan selain hamster, ada kura-kura yang cukup populer dijadikan hewan peliharaan. Karena kura-kura ini dikenal tenang dan gak membutuhkan perhatian lebih berlebihan ya setiap saat. Jadi punya hewan peliharaan ini memang bisa jadi hiburan tersendiri setelah capek sekolah ataupun beraktivitas seharian. Dan banyak orang yang bilang kalau hewan peliharaan ini bisa membantu mengurangi rasa stres dan juga rasa kesepian. Tapi penting juga teman-teman diingat kalau memelihara hewan ini berarti harus siap bertanggung jawab ya. Karena hewan juga butuh perhatian dan dirawat dengan baik. Oke? Nah, selain itu hewan yang lain yang cocok juga buat orang sibuk atau anak kos nih. Salah satu hewan yang cukup populer itu adalah burung, teman-teman. Ya, burung ini termasuk hewan yang enggak membutuhkan perawatan terlalu rumit dan biaya yang makannya juga cukup terjangkau kok. Selain suara kicauannya juga bikin suasana rumah terasa lebih hidup nanti. Oke? Ada juga Junia Pig atau Marmut, teman-teman. Ini cukup terkenal lucu dan cukup terkenal ramah ya. Dan hewan ini biasanya suka dipeluk dan juga punya tingkah laku yang menggemaskan banget. Dan yang lebih menariknya lagi, sekarang tuh banyak banget anak muda yang mulai memilih hewan peliharaan kecil karena lebih praktis katanya dirawat. Apalagi nih teman-teman Pro 2 buat aktivitas kita yang padat ya. Tapi teman-teman perlu diingat sebelum memelihara hewan, ada satu hal yang penting yang harus dipikirkan, yaitu komitmen. Karena apa? Karena memelihara hewan ini bukan cuma soal lucu-lucuan atau ikut-ikut tren aja. Banyak orang yang bilang kalau hewan peliharaan itu harus dianggap sebagai tanggung jawab, bukan sekedar hiburan semata. Karena mereka juga makhluk hidup, teman-teman. Mereka tuh butuh perhatian dan juga kasih sayang. Jadi selain itu, biaya kesehatan hewan juga perlu dipikirkan nih ya. Mulai dari makanannya, kandangnya, sampai ke perawatan kalau misalnya mereka lagi sakit. Makanya penting banget teman-teman memilih hewan peliharaan yang sesuai dengan kemampuan dan waktu yang kita miliki. Jangan sampai nanti memelihara hewan hanya karena lucu di awal tapi

Akhirnya malah tidak dirawat dengan baik. Karena hewan ini juga bisa stres kalau lingkungannya nggak nyaman, teman-teman. Nanti di calling terakhir ini kita bakal ngobrol soal manfaat positif punya hewan peliharaan untuk kesehatan mental dan juga suasana hati. Tetap di break time dan jadi kemana-mana. Di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: dengan terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orangmu itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang dan bilang, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orangmu itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau akudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami, menyadari bahwa kebudayaan Malam Moi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan. Kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini. Maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun Aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi.

0: Sekarang, punya ide keren aja belum cukup. Di dunia kreatif, foto produk harus estetik, caption harus kuat, dan strategi digital harus tepat. Banyak pelaku usaha dan kreator mulai upgrade kemampuan. Dari belajar branding, digital marketing, sampai membaca tren lewat platform online. Perkembangan ini menunjukkan satu hal. Di industri kreatif, skill bukan cuma pelengkap, tapi jadi aset utama untuk terus berkembang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan pondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

Teman-teman Pro2, kita gabung ke Pro1 RRI Bukit Tinggi karena saat lagi kita melaksanakan ibadah salat maghrib tepat di pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti bakal balik lagi ke Pro2 dan kita lanjut di Pro2 Sunset di malam hari ini.

Sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak satu pun dapat menandingi kekuatannya. Maka berlindunglah kepadanya dari segala keburukan, kesulitan, kemalasan, dan kesedihan.

0: muslim untuk percaya pada adanya akhirat. Karena itu dianjurkan atasnya agar memperbanyak meminta syurga dan perlindungan dari neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa meminta kepada Allah surga sebanyak 3 kali, maka surga berkata, ya Allah, masukkan ia ke dalam surga. Dan barang siapa meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka sebanyak 3 kali, maka neraka berkata, ya Allah, lindungilah ia dari api neraka.
1: Dengar berikutnya, kita dengarkan pengajian Al-Quran. Kali ini akan dibacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 246-249 oleh Hafiz Muzaki dari Man 1, Kota Bukit Tinggi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hafiz Muzaki, asal sekolah Man 1, Kota Bukit Tinggi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله

من اخترف غرفة بيدي فشربوا منه إلا قليلا منهم.

0: Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar pukul 18 lewat 21 menit ya, tibalah waktunya bagi kita segera menunaikan sholat fardu maghrib untuk daerah Kota Bukit Tinggi, Agam Timur dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah, wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Rasa panik adalah reaksi alami saat bencana terjadi. Namun, kepanikan sering membuat seseorang mengambil keputusan yang salah. Tetap tenang membantu kita berpikir lebih jernih dan mengikuti prosedur keselamatan. Menarik nafas dalam dan fokus pada langkah evakuasi sangat penting. Orang yang tenang juga dapat membantu orang lain di sekitarnya. Edukasi kebencanaan melatih kita untuk mengendalikan emosi dalam situasi darurat. Ingat, ketenangan adalah kunci untuk bertahan.
1: Hai Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan nih sudah?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin udah sudah loh. Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Produa, kembali lagi di Produa Sunset. Dan kali ini setelah kita menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga diberi kelancaran, ketenangan, dan juga malam yang penuh berkah malam hari ini ya. Dan sekarang kita kembali lagi ke Produa Sunset, menemani aktivitas teman-teman Produa di malam hari ini dengan obrolan seru, dengan lagu-lagu terbaik cuman buat kamu di Produa Area Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kalau gitu teman-teman, tersisa beberapa menit lagi kebersamaan kita hari ini. Kayaknya aku puterin aja beberapa lagu ya, karena saat lagi juga kita bakal gabung ke Produa Jakarta di ajang Music Live Chat di malam hari ini. Kalau gitu adalah satu lagu dari Ada Band, Berharap Cinta, dan juga Jungkook BTS, Dreamers buat kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di malam hari ini. Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso menyebutkan kondisi harga kebutuhan pangan masih relatif stabil menjelang Idul Adha 2026. Pemerintah menilai pergerakan harga sejumlah komoditas utama hingga kini masih berada dalam rentang pengawasan yang ditetapkan. Kemendag juga mencatat jumlah kebutuhan pokok masih diperdagangkan dalam kisaran harga yang terkendali. Beberapa komoditas utama juga terpantau berada di bawah batas harga eceran tinggi atau HET pemerintah. Dan beliau juga menjelaskan sejumlah komoditas pangan utama masih diperdagangkan di bawah harga eceran tertinggi atau HET yang berlaku. Dan kondisi tersebut juga berdasarkan data sistem pemantauan pasar dan juga kebutuhan pokok SP2KP. Data SP2KP ini juga menunjukkan bahwa pergerakan harga pangan nasional cenderung stabil. Meski demikian, pemantauan juga mencatat adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas di beberapa wilayah. Kemendag juga terus memantau distribusi pasokan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Pengawasan tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan harga cuan penjualan HAP yang berlaku. Dan Budi juga mengatakan bahwa harga cabai di sejumlah daerah mulai mengalami kenaikan, namun nilainya masih berada dalam batas pengawasan pemerintah. Pemerintah juga mencatat masih terdapat perbedaan harga pangan di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur, termasuk Papua. Dan menurut beliau, kondisi tersebut dipengaruhi distribusi pasokan beberapa komoditas kebutuhan pokok. Dan Kemendag juga meminta para pemperkuat distribusi barang ke daerah tersebut. Langkah itu juga dilakukan untuk membantu menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan menjelang Idul Adha. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Dan sesaat lagi kita akan gabung ke Pro 2 Jakarta dalam ajang Music Live Chat. Tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Teman-teman Pro 2, saatnya kita gabung ke Pro 2 Jakarta. Dan aku juga sekalian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for today. Kita jumpa lagi lain waktu di besok hari. Enjoy bareng penyiar Pro 2 Jakarta sampai nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan nanti bakal balik lagi ke Pro 2 Bukit Tinggi dengan penyiar lain yang bakal gantiin aku dan bakal nemenin kamu di malam hari ini. So, enjoy. Tetap 94.8 FM, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya di Produ FM seluruh Indonesia. Yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih. Lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat. Cowok-cowok keren pokoknya. Dan kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga. Pokoknya sampai 1 jam ke depan, siap-siap. Yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 18 800 105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Sudah datang semuanya. Sudah. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman.
4: Halo teman-teman, aku Sandi.
0: Sandi.
4: Kita dari
0: Chain.
3: Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Lagi jagain kurban kalau enggak salah.
3: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin ya. Semakin seger aja kayaknya.
3: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Iya benar.
0: Itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-nya Chain sih pasti udah tahu ya. Siapa mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
3: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih. Live chat-nya gokil.
3: Terima kasih loh.
0: Apa nama fans Chances.
3: Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini,
3: silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
3: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
3: Ceritain dong. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
3: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar bubar.
2: Yes, benar.
3: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
3: 8. Yes,
0: okay.
3: 8, karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
3: Okay. Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya
0: bersatu.
3: Keluar satu-satu.
2: Jadi keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
3: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
3: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
3: beda.
0: Label ini Chance ini benar-benar berempat doang.
3: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada satu
3: di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak.
0: Mm-mm.
3: Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
3: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke. Okay.
3: Begitu.
0: Nah, itu kan Oktober ya.
3: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
3: November. November kita debut.
0: Yes. Enggak lama ya berarti ya?
3: Enggak lama.
0: Oktober habis itu langsung November bikin Chance.
3: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
3: Harus kemana. Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
3: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja adanya rame nih, seru, tapi sekarang jadi bingung apa gimana mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu kan.
0: Iya juga ya, bener ya. 25%
2: berarti. Iya benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalani ini tuh gak seberat itu gitu.
3: Betul banget.
0: Itu dia.
3: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih. Karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Musik video juga.
3: Iya.
2: Terus promosi.
3: Bikin acara event sendiri. Bikin.
0: Wah, indie banget ya.
2: Iya, indie banget.
3: Pitching brand, pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching sama Noe maksudnya.
3: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
3: link-link
0: pernah ada ya.
3: Pertemanan dan persahabatan aja.
4: Semuanya link-link-link.
0: Link-link-link. Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
3: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
3: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
3: akhirnya alhamdulillah.
2: Iya,
3: benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya.
3: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada nih, ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada, coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
3: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain
3: Lala Gila.
0: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tour keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Kasih tahu dong.
3: Dari coba mana, Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala Gila udah ada video klipnya ya?
3: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya, oke. Okay.
3: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
3: Iya gitu. Dan kalau tour
4: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
3: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
3: Udah
0: ada juga.
3: Iya betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak, gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan itu tuh.
3: Bener.
0: Ongkos kesananya.
3: Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop?
0: Iya bener, gak mungkin. Yaudah, makanya nanti kita bakal tanya, baca satu-satu ya. Jadi penuhin live chatnya kita teman berdua.
3: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
3: Let's go.

0: welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya. Jadi keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Benar.
0: Bisa gila, gitu. Lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Yeah. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Itu bisa jadi apa-apa. Tapi ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: diri. Ya udah kita makan ini ya nasi goreng ya.
3: Enggak suka. Terus mau makan apa? Enggak tahu.
0: Terserah.
2: Stres.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak
0: ya.
1: Sulit gitu, iya itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Nah, itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
2: Kok
3: bisa ya?
0: Betul.
2: Aduh. Ini. Kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Oh, aduh, ya. Itu juga
2: gila
0: sih.
2: Gila sih itu. Nah.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Iya, bener. Ya. Aduh. Buat apa saya di sini?
0: Iya, bener. Jadi itu ya, itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Iya,
0: banyak yang saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya
3: musiknya
0: aja.
3: Musiknya jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
1: kita
0: gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua kita.
0: Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng.
0: Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semuanya
0: gokil sih. Wah, gila. Iya. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan
1: secara musik gitu ya? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa terus lebih relatable sama pasar sekarang juga.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga ya.
2: Lirik
1: karena
2: juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke. Okay.
3: Maunya girl band
0: group vokal.
2: Jangan dong.
0: Beda dong.
2: Iya.
1: Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya.
0: Benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produser Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produce sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke. Okay.
1: Ya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh

0: partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini. Tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada nggak?
1: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
0: Itu maksud gue. Tadinya nggak nge-rap.
2: Iya, tadinya nyanyi aja, ya.
0: Sekarang jadi nge-rap.
2: Isi role
0: tuh, rap juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, terus kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasa nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap. Tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya.
2: Swenson
0: ya, oke. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
3: Kalau secara performance sih nggak ada.
0: Nggak ada ya?
2: Nggak ada.
0: Benar. Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
3: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
3: Udah tadi.
0: Terus
3: Justin Bieber.
1: Justin Bieber. Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis
3: kan, dan itu udah ada liriknya.
0: Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
3: Di channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
3: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
3: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita
3: Swensen. Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
1: Yang mustahil.
3: Beda agama.
0: Okay.
3: Satu lagi adalah Harus Kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri. Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Itu dia.
0: Ini
1: susah kayak begitu ya.
0: Ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu sih.
3: Salah. Karena kita masih muda, jadi trial errornya
0: bener,
3: harus dirasakan. Bener.
0: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup, ya nggak sih?
2: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
3: Yes, terbentuk.
0: Asik. Bener. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
3: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, kira di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works
0: ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Yeah. Vicky pernah
2: Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works
2: banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: yang
0: itu.
2: Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Masih sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung.
0: Oke, nah kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya tuh agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Ngurus sendiri-sendiri. Ngurus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer misalnya.
1: Menarik tuh, menarik.
0: Iya enggak sih? Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti gitu. Apa menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya gak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya. Cuman
2: iya,
0: biar ada
3: biar gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Bener. Karena sayang kita nyesuaiin lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget.
0: Ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke. Di Bintaronya
2: di mana
0: Bintaro
2: itu? Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis. Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya. 18.05. Itu sore, dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame ya.
0: Harus rame. Pokoknya rame. Ya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi. Jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya. Bener. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Kayaknya jadi bikin lagu aja deh kayaknya.
2: Bisa.
0: Jadi, itu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea
0: banget. Good idea
2: bener,
0: ya.
2: Bener.
0: Jadi tungguin aja nanti, siapa tahu audio story-nya bakal ada.
2: Waktu itu enggak tahu malah kita bikin Dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan Dracin. Dracins.
1: Dracins. lucu banget itu, boleh boleh boleh.
0: Dra Chance. Kasih kredit gue ntar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu kan. Kayak bikin Dra Chance ya. Drama Chance. Ya udah, terus abis ini kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya, abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama
1: Chat.
0: Itu dia. Woohoo. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Jelas banget. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya okay, tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nah, nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu ya.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya buat chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Diam dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Makannya nasi Madura
2: lah mungkin.
0: Setiap hari.
2: Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak itu banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut,
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek nggak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Okay,
0: Solois cowok. Favoritnya Vicky, tung sampai 3 ya. 1, 2, 3.
2: Tulus.
0: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola, Arman. Jawabnya Pamungkas.
2: Gitu. Iya.
0: Bisa juga kompak, gokil. Setan ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Bisa sama sekali ya.
2: Oke,
0: untuk Swesen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Swesen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
2: 41.
0: Bisa juga 42. Kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Iya, dia tuh kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
2: Balance
1: di kanan beda.
0: Lanjut
2: ya. Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke Sandi lagi ya.
2: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita enggak ada dia pengen punya mobil
2: sendiri. Tahu.
0: Atau kalau enggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apalagi jangan-jangan enggak tahu lagi. Ada dong.
3: Ada deh.
0: Ada ya. Sebut merek juga enggak masalah ya. Siap ya? 1, 2, 3.
1: R3.
2: Mercy.
1: Gue sih R3 tahunya.
0: Lu apa? Lu jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lu enggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih tahunya R3.
0: Oh, gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, lu jawabnya itu. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai naik, iya. Baru
0: sekarang
2: maunya BYD.
0: Kelas.
3: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Bermimpi lah
2: setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya harusnya tahu ya.
2: Gampang nih.
0: Gampang ya?
2: Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, benar ya?
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua?
2: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu?
3: Iya, jadinya putih nih.
2: Putih, jadi
0: oh iya sih, ya benar-benar.
3: Karena susah dicuci juga.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swesen ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swesen adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Favoritnya Swesen, apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih
1: tau ya.
0: Oke, 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa bro? Kopi susu atau kopi
1: latte biasanya, latte
0: Americano?
1: Latte ya.
0: Good? Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan dari mereka.
3: Keluarga
2: kita ya. Kita hanya kalah di mobil impiannya. Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
2: Amin. Pengen amin. Punya kijang kapsul gua.
0: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
2: Iya. LGX
0: ya. Oke, mantap.
3: Dia pernah cerita dia pengen punya Panther gitu.
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gua dulu.
0: Oke, tapi sekarang diesel mahal, Bro.
2: Nah, makanya
3: ganti nih.
2: Kita kubur dalam-dalam gitu, teman-teman.
3: Bensin juga mahal.
0: Iya, benar. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: REV.
1: Kan lucu ya, kecil betul. Gitu.
3: Udah punya casannya dia? Udah
0: punya casannya. Jadi lu casannya dulu ya.
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
1: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, okay. Ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya.
3: Boleh idea.
0: Terus kadang tanya Bang Sen pendiam amat nih lagi sakit ya, emang lagi sakit?
3: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Yeah. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba.
2: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
0: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
0: Boleh enggak sih karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Nyanyi doang dikit ya.
1: 5, 6. Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
2: Bebas.
1: Kompak kita
2: guys. Tadi LDR udah diputerin lama-lama gila diputerin.
0: Apa ya, mau yang belum. Selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi enggak abis ini?
0: Udah, lagunya Chen sudah.
2: Lagu Chen sudah ya. Lagu apa? Mustahil?
3: Ya, lagu Roma Irama
0: belum. Ya jangan dong.
1: Boleh, mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama. Dari kita

0: Thank you.
1: Gokil, lagunya enak-enak semua loh.
2: Ah, terima kasih banyak.
1: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Yes. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
2: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area di Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di sering-sering diputar. Saya suka lama-lama lagi lah Pak MD.
2: Wah, terima kasih loh.
1: Ya. Tolong diputar juga ya.
2: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
2: Silakan.
1: Chances. Silakan aja Vicky. Dia main lempar, nah. Berkaget loh.
2: Pesan-pesan buat Chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung enjoy kita semua banget. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman. Ada yang mau nambahin?
3: Terima kasih.
4: Doain kita lah. Berdoa mulai.
2: Amin. Amin. Udah gitu udah, aja. Terima kasih loh.
1: Terima kasih. Thank you banget Chances.
2: Terima kasih. Chances
1: udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gigsix di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
2: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
2: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
2: Terima kasih.
1: Bye bye.
3: Peace out.

0: nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman-teman Produa, welcome back with Ica Maisa di sini yang bakal nemenin rehat malam kamu di hari ini tanggal 25 Mei ya, menuju akhir bulan Mei. Dan enggak kerasa udah mau di pertengahan tahun juga ya, memasuki bulan Juni. Dan welcome gitu ya. Dan sampai nanti jam 12 aku bakal bawa kamu keliling waktu. Di program kita hari ini ada di sejarah dalam seminggu. Kita bakal intip ada peristiwa keren apa aja sih dari tanggal 25 sampai 31 Mei ini yang pernah terjadi. Nah, jadi yang pertama langsung aja, tau gak sih di tanggal 25 Mei tahun 1977 dulu, dunia sinema berubah total karena film pertama Star Wars resmi dirilis di bioskop. Dan siapa sangka nih, fiksi ilmiah legendaris ini udah nemenin pop culture kita selama puluhan tahun. Dan uniknya lagi, gara-gara penulis sci-fi terkenal Douglas Adams, di tanggal 25 Mei ini juga dirayain fans sebagai Towel Day atau Hari Handuk Sedunia. Lah, kok bisa? Gitu deh pokoknya. Jadi jangan heran nih kalau lihat komunitas pecinta fiksi ilmiah keliling bawa handuk hari ini ya. May the force be with you teman-teman Produa. Dan tetap di sini karena habis ini aku masih punya cerita sejarah seru lainnya. So tetap stay tune di 94.8 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Moderasi beragama bukan soal mengurangi iman, tapi soal cara bersikap di tengah perbedaan. Buat anak muda, moderasi beragama berarti tetap yakin dengan keyakinan sendiri, sambil menghargai orang lain yang punya cara ibadah dan pandangan yang berbeda. Di era media sosial yang gampang memancing emosi, sikap ini bikin kita lebih bijak sebelum menghakimi atau ikut menyebar kebencian. Moderasi mengajarkan kita bahwa agama hadir untuk menenangkan, bukan untuk memecah. Agama untuk merangkul, bukan menjauhkan. Dengan berpikir terbuka, dialog, dan empati, anak muda bisa menjadi generasi yang religius sekaligus toleran, serta mampu menjaga persatuan tanpa kehilangan jati diri.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah dalam seminggu, teman-teman, masih bahas momen-momen ikonik dunia yang terjadi di akhir Mei ini. Kali ini kita geser dulu ke tanggal 24 dan juga 26 Mei. Buat kamu pecinta musik folk atau penikmat lirik puitis, tanggal 24 Mei kemarin itu adalah hari lahirnya sang legenda, yaitu adalah Bob Dylan ya. Dan musiknya itu benar-benar ngebentuk generasi musisi setelahnya. Dan terus juga buat kita yang gak bisa lepas dari gadget nih, tahu gak sih kalau misalnya di tanggal 26 Mei 2010 silam, iPad pertama kali resmi dijual secara internasional di luar Amerika. Dan bayangin, teknologi tablet yang sekarang ngebantu kita kuliah atau kerja, dulunya tuh sempet dianggap aneh, tapi sekarang malah jadi kebutuhan harian ya. Nah, keren banget ya, evaluasi itu emang kayak gak ada yang bisa nebak nih kedepannya mau gimana. Jadi jangan selalu meremehkan apa hal yang belum terlalu penting di masa sekarang. Siapa tahu masa depan tuh penting banget. So, buat kamu jangan kemana-mana juga. Satu segmen sejarah terakhir bakal bahas juga segmen lainnya. Bakal hadir juga lagu-lagu yang keren. Kali ini kita bakal ke Gia Indrawarya dulu dengan 1000 kali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
2: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
2: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katomi, sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah takaruang, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Nggak kerasa ya teman-teman, kita udah di penghujung segmen sejarah dalam seminggu buat jam pertama siaran malam ini. Sebagai penutup kilas balik kita sampai ke tanggal 31 Mei nanti, ada satu momen penting yang dirayain secara global ya. Jadi tepat di tanggal 31 Mei, dunia ini memperingati World No Tobacco Day alias Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Jadi gerakan ini dimulai oleh WHO sejak tahun 1987 buat ngingetin kita semua tentang pentingnya menjaga kesehatan paru-paru dan juga lingkungan dari asap rokok. Jadi pas banget kan buat momentum kita buat mulai gaya hidup yang lebih sehat dan juga bersih demi masa depan bumi dan juga diri kita sendiri. Nah, dan itu dia rentetan peristiwa sejarah dalam seminggu ini. Abis ini aku bakal balik lagi buat nemenin kamu di program selanjutnya. Jadi pastiin kamu gak geser dulu frekuensi, kita bakal masuk ke Story of the Day. So, don't go anywhere. Tetap stay tune di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh, no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
1: Teman Pro 2, sadar nggak? Ngopi udah jadi bagian dari kehidupan anak muda zaman sekarang. Nongkrong di kafe sambil ngopi bukan cuma soal ngilangin ngantuk, tapi juga jadi cara biar kelihatan produktif sekaligus makin akrab sama teman. Menurut penelitian, kafein dalam kopi bisa meningkatkan fokus dan mood. Sementara, suasana kafe bikin orang ngerasa lebih terhubung. Jadi wajar kalau segelas kopi sekarang gak cuma sekedar minuman, tetapi juga simbol gaya.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Eh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

Halo teman-teman Prodio, masih barengan sama Ica Maisa di sini, dan kali ini kita udah masuk ke segmen berikutnya, ada Story of the Day. Yes, kita bakal lanjut buat dengerin cerita kamu, buat yang mau cerita kira-kira gimana nih perasaannya di akhir bulan Mei ini, karena kayaknya udah pada ini ya, udah pada mau bersiap menyambut bulan baru nih apa enggak? Para Gemini-Geminian, halo, ini adalah bulan kamu ya. Oke, kita langsung aja nih puterin requestan kamu, buat spesial buat kamu semua. Karena udah beberapa yang masuk, takutnya nanti keskip gitu, gak bisa muterin yang lainnya, ya kan. Kali ini ada Kak Obi, request lagunya Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Sumpah mati, kenapa sumpah mati, sampai mati sumpahnya. By the way, malam ini itu adalah result reunion ya. Kira-kira siapa nih yang akan menang? Kira-kira apakah Selena atau Niki, kamu jagoannya yang mana? We'll see ya. Dan ada juga Kak Two Face yang request lagu Batas Senja, kemana kita hari ini, boleh. Siap. Terus dari Instagram juga ada Kak Jerey Soy 90. Tadi kan aku pertanyaannya gimana nih perasaannya menyambut hari akhir bulan Mei gitu. Katanya bersyukur aja masih lancar-lancar semuanya direncanakan. Alhamdulillah, semoga lancar terus sampai akhir tahun dan semua yang diinginkan tercapai, amin. Klise sih memang, tapi memang itulah harapan kita ya, semoga kita bisa kaya raya. Oke, dan kakaknya request lagu Samuel Cipta, Jaga Rasa. Thanks, sama-sama, siap boleh. Tapi kita ke Selena Grace dulu, Fitch Adrian, terus Sumpah Mati.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Halo teman-teman Radio, balik lagi sama Ica Maisai dan masih di Story of the Day. Kita bakal puterin lagu berikutnya yang udah di request. Tadi udah ada Kamenir yang request lagunya Love Story by Taylor Swift. Ada juga lagu Chains dengan Lama-Lama Gila. Dan ada Judikat Chains ya, itu di request sama Kak Alina. Ada Kak Vera Putri yang request lagunya Judika Tak Berlaku Bagiku. Nih, yang berlaku bagiku apa Kak? Rupiah sih. Ya, pundi-pundi rupiah yang sama-sama ini lama-lama bikin kita gila gitu ya. Yang akhirnya kayak jadi awalnya mungkin jadi love story, jadinya head story. Aduh, nyambung banget nih lagi judulnya. Ya udah deh, makin lama makin malam makin ngawur akunya. Langsung aja kita ke Taylor Swift Love Story.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman-teman Prodio, masih barengan sama Ica Maisa dan kita masih bakal muterin lagu-lagu berikutnya buat requestan teman-teman. Dan banyak banget ternyata hari ini ya request, kenapa ya? Tumben. Nah kali ini kita bakal ke Jiwa Bersedih dari Kak Gea Indrawari, di request tadi sama Kak Theodorus Sudistir ya. Terus juga ada 1975 About You yang di-request sama Kak Langs. Dan bakal ada juga Nabila Takia Cegil yang banyak banget di-request tadi di Instagram ya. Tapi kakaknya ini tadi requestnya terlalu banyak kan nih, FRA. Jadi aku kayak, karena Samuel tadi udah kita puterin, ya udah kita ke Nabila Takia Cegil ya. Terus juga ada Mesa Hira di ujung minggu tadi di-request sama Kak Diefs ya, request lagunya. Oke, kayak lagi proses jadi lebih tenang hadapin masalah apapun. Wah, semoga semuanya bisa tetap tenang ya. Dan buat yang request Jaga Rasa tadi udah kita puterin ya kakak-kakak ya. Katanya perasaannya lagi kayak Jaga Rasa. Galau min, mau ultah belum dapat hilal. Waduh, ini ultahnya apa nih? Kapan nih pemilik sound? Jangan-jangan di 27 Mei. Kami dari ayo join bareng aku eh. Nge-spill kode atau gimana tuh, aduh. Yaudah deh, ada 4 lagi yang bakal kita puterin ya. Ada Gea Indrawari, Jiwa Yang Bersedih, The 1975, About You, dan juga ada Nabila Takia Cegil. Ada juga Mesa Hira di ujung minggu. So, buat teman-teman yang belum aku puterin, tetap sama aku. Nanti kita puterin lagu berikutnya ya, segmen berikutnya. Kita ke Gea Indrawari dulu dengan Jiwa Yang Bersedih.

Hai teman Broadway, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Eh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
1: Story of the day. Yuk, sini curhat.

Oke, teman-teman Prodio masih barengan sama Cang Maisa dan masih bakal aku putarin rekasan buat kamu spesial semuanya. Kali ini kita bakal putarin lagu requestan dari 0813-7682 sekian. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau izin request lagu boleh? Enggak boleh. Tata Janita Korbanmu boleh deh. Ya udah. Terus juga ada Kak Vika di Matur yang request lagu Treasure Better Than Me. Salam buat kakak yang lagi siaran. Makasih ya Kak. Siapa ayo yang lagi siaran? Ada juga Menteri Paling Ganteng Bahlil yang request lagu David Guetta Fitzia Titanium. Aku gimana gitu baca namanya ya. Aku kayak mengingatkan aku pada satu lagu yang kayak aduh ya Allah terngiang-ngiang lagi. Terus juga ada nanti PC Kota Bahagia lagi yang di request banyak banget tadi di Instagram. Sorry banget aku gak bisa bacain namanya. Karena terlalu rame guys. Terus ada Vanessa Z Berkaca-Kaca. Oke, buat spesial buat kamu semua. Semoga hari kamu menyenangkan di bulan Mei ini. Ya, kita ke Janita dulu dengan Korbanmu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hello.
2: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
3: Hello.
2: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
4: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini. Yang kali ini aku masih bakal muterin requestan teman-teman. Kali ini bakal ada Betra Putra Onsu, Tak Searah ya. Yang enggak searah-searah ini ya udah enggak usah dipaksain. Direkam sama Kak Uzi ya, tadi di TikTok ada juga pria Cianjur Selatan yang request Bernadia, kita buat menyenangkan. Yuk, kita buat menyenangkan aja semuanya walaupun dia tak searah. Terus di WhatsApp juga ada Kak Fika yang request lagu Better Than Me, Treasure ya teman-teman. Terus juga ada dari Instagram yang request tadi, ada siapa ya, Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Hari ini gak tahu kenapa nih malamnya pada rame, jadi aku kayak kesusahan ya mencari story-nya. Tapi pokoknya spesial buat kayak request ya, kita puterin. Kita ke Betran Putra Onsu dulu dengan Tak Searah.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman radio, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, Prodia masih barengan sama Ica Maisa dan gak kerasa waktu menunjukkan udah 22.55. Itu artinya kebersamaan kita harus berakhir. Tapi masih ada satu lagu lagi yang belum aku puterin buat kamu. Ada Kak 0881-1521 sekian-sekian yang request lagu Remuk Angel Cavallo dari Zulia Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Ketahuan gak dengerin yang siaran siapa ya. But it's okay, dan lagu Remuk ini bakal jadi penutup kita di Story of the Day. Abis itu kita akan masuk ke Just Music sampai jam 12 menemani waktu istirahat kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik Pro 2.
2: Akhirnya hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, Your Space, Your Music, Your Peace.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
3: maaf mbak ya, buru-buru soalnya ini.
2: Eh sis,
4: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Merdua, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program Madua RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tahukah Anda? Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk Benteng Ujung Pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Teman Produ, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Selasa 26 Mei 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Senang banget ya hari ini Wood bisa menyapa lagi nih ruang dengar kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi 26 Mei 2026 teman-teman Pro 2. Dan di Spada hari ini Wood bakal menemani kebersamaan kamu dan aku tentunya ya selama 5 jam ke depan. Itu dari jam 5 subuh ini sampai ke jam 10 pagi nanti. Tentunya banyak banget ya rangkaian program-program yang bakal menemani kebersamaan kita hari ini, khususnya di pagi ini ya teman-teman Pro 2 di Spada. Itu dari jam 5 sampai ke jam 6 nanti itu akan ada jazz music teman-teman Pro 2. Uut bakal puterin lagu-lagu pilihan ya untuk pagi ini buat nge-build up your mood nih. Dan nanti dari jam 6 sampai ke jam 9 pagi itu akan ada Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan di sana Uut bakal hadirkan ragam informasi yang pas banget dan relate banget untuk kita bahas di pagi hari ini. Dan nanti di 1 jam terakhir kebersamaan kita akan ada program Pro 2 Religi ya teman-teman Pro 2. Kita bakal bahas seputar dengan keagamaan deh nantinya tentunya. Bakal asik juga ya topik yang bakal kita bahas nanti. Nah anyway teman-teman Pro 2, sebelum Wood puterin lagu-lagu pilihan untuk pagi ini, kita dengerin dulu lagu bernuansa islami. Dan kemudian nanti juga akan ada tilawah on air ya. Itu pembacaan Quran Surat Ali Imran ayat 16 sampai ayat 22 nanti yang akan dibacakan oleh Jericho Abdurrahman, siswa MAN 1 Kota Bukit Tinggi. So teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus dan tetap setia membersamai kebersamaan kita hari ini di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jericho Abdurrahman. Saya dari sekolah MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surah Ali Imran dari ayat 16 sampai ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Teman Pro 2, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Gaya hidup ramah lingkungan ala generasi muda bukan sekedar tren, tapi bentuk kepedulian yang lahir dari hati. Di tengah kemudahan dan modernitas, ada kesadaran bahwa bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Lewat langkah sederhana, seperti membawa tumbler atau mengurangi plastik, mereka mencoba menjaga apa yang tersisa. Setiap aksi kecil terasa seperti pesan cinta untuk masa depan yang belum terlihat. Mereka paham, jika bukan sekarang, mungkin nanti semuanya sudah terlambat. Generasi muda memilih untuk tidak diam, tapi bergerak dengan cara mereka sendiri. Karena bagi mereka, menjaga lingkungan bukan kewajiban semata, melainkan bentuk tanggung jawab dan harapan untuk dunia yang jauh lebih baik.
1: Ya, borong-borong.
2: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
1: Iya kok, ini soba lupa.
2: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
3: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
2: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
2: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
3: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
2: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lumpia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, saatnya kita dengerin ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Pemerintah Indonesia mengerahkan sebanyak 657 petugas Satgas Arafah yang ditempatkan di berbagai titik layanan. Keberadaan Satgas Arafah ini untuk membantu jemaah haji Indonesia dan mendukung kelancaran operasional. Beralih ke berita kedua, keluarga relawan global Sumut Flotilla memastikan proses pemulangan WNI dari Turki menuju Indonesia berjalan lancar. Salah satu keluarga, Denisa Tristianti, menyampaikan bahwa suaminya, Bambang Noroyono, yang merupakan seorang jurnalis Republika, telah tiba di Istanbul dalam kondisi selamat dan sehat. Dia mengatakan pihak keluarga kini menunggu kepastian jadwal penerbangan kepulangan ke Indonesia. Menurut Denisa, jadwal kepulangan telah dikonfirmasi dan para relawan dijadwalkan tiba di Indonesia pada Minggu sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.

0: Last but not least, teman-teman Pro2, volume dan nilai transaksi dengan menggunakan local currency transaction atau LCT meningkat tajam. Bank Indonesia menyatakan akan mengembangkan penggunaan LCT ke sejumlah negara lainnya untuk mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Gimana nih paginya hari ini? Semangat gak sih? Ya semoga semangat terus lah ya. Kayak lagunya Keisha Lefronka ini ya, featuring sama Andi Rianto, Mengejar Matahari. Emang kalau udah pagi itu tuh emang udah waktunya bagi kita untuk mengejar matahari ya. Kayak alias mengejar hari-hari yang bakal kita lalui hari ini sih, lebih tepatnya teman-teman Pro 2. Nah, ngomongin sama mengejar matahari, teman-teman Pro 2, semoga apapun yang kamu kejar hari ini ya, mau itu ngejar kerjaan, ngejar deadline, ngejar kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat, yang juga yang positif ya teman-teman Pro 2, semoga kalian semua itu dilancarkanlah ya segala urusannya untuk hari ini ya. Jangan lupa sarapan, jangan lupa sholat subuh juga nih, mana tahu ada yang ketiduran tadi ya. Nah, langsung bangun tidur, langsung sholat subuh. Pokoknya habis itu jangan skip sarapan ya kan. Pokoknya lakukanlah hal-hal yang positif untuk memulai pagi kamu ya. Jangan dimulai dengan hal-hal yang negatif, kayak misalnya mengeluh, apalagi pokoknya hal-hal yang negatif deh, dan yang bikin hari-hari kamu tuh makin bad mood jadinya ya. Dan anyway teman-teman Pro 2, hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2026 ya. Ini tanggalnya cantik ya, 26-5-2026. Wow, kayaknya nih ada yang merayakan hari ini dengan pernikahan mungkin ya, atau mungkin ada yang ulang tahun. Nah, pokoknya selamat berbahagia untuk orang-orang yang berbahagia di tanggal 26 Mei ini. Nah, teman-teman Pro 2, selain ada hal-hal kayak pernikahan dan lain-lain ya di tanggal cantik, nah, di tanggal ini tuh juga ada semacam kayak perayaan atau memperingati gitu ya. Nah, di 26 Mei ini ada satu perayaan yang menarik banget, yaitu Hari Kertas Terbang Internasional atau Hari Pesawat Kertas Nasional. Emang ya, semua hal di dunia ini tuh dirayain ya, sekecil apapun ya itu tuh dirayain terus. Bahkan sesederhana pesawat kertas aja itu ada perayaannya, teman-teman Pro 2. Tapi pernah gak sih kalian tuh wondering kayak, kenapa sih bisa ada perayaan ini, apalagi Hari Pesawat Kertas kayak gitu? Emang ada apa sih urgensinya sampai bisa dirayain Hari Pesawat Kertas ini, teman-teman Pro 2? Ya, kita nggak tahu lah ya. Kita cari dulu sejarahnya, teman-teman Pro 2. Dan pas banget nih, dalam 1 jam ke depan, ini Uut bakal bahas seputar dengan perayaan Hari Pesawat Kertas ini, teman-teman Pro 2 ya. Dan bakal ngajakin kalian semua nostalgia juga. Siapa tahu nih di sini waktu sekolahnya dulu atau sekarang pun misalnya lagi sekolah ya kan, pernah bikin pesawat kertas terus diterbangin diam-diam di kelas. Nah, gitu. Dan ternyata teman-teman Pro 2, pesawat kertas itu punya sejarah yang panjang. Mungkin kita enggak sampai kepikiran ya akan sejarahnya gitu. Tapi ternyata ada sejarahnya gitu. Bahkan dipercaya itu tuh udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Banyak ya sejarah itu yang nyebutin kalau konsep awal permainan terbang dari kertas ini terinspirasi dari layang-layang kuno di Tiongkok gitu. Dan dari situlah manusia ini mulai penasaran, gimana sih caranya benda ringan ini bisa melayang di udara kayak gitu. Coba kalau kita ngelayangin kertas biasa doang tuh gak akan terbang. Giliran kalau pesawat kertas itu beneran terbang gitu. Dan menariknya lagi teman-teman Pro 2, paper airplane ini bukan cuma permainan yang biasa aja. Dulu tuh banyak ya ilmuwan-ilmuwan yang memakai model pesawat kertas sederhana untuk mempelajari yang namanya itu aerodinamika, atau kalau bahasa kitanya tuh cara benda itu bisa terbang. Banyak ya ilmuwan yang menggunakan pesawat kertas ini gitu. Bahkan sebelum teknologi secanggih sekarang, itu eksperimen sederhana tuh udah menjadi langkah awal dunia penerbangan modern gitu. Dan sampai sekarang itu pesawat kertas tetap eksis. Lihat aja anak-anak SD, anak-anak TK gitu kan, pokoknya anak-anak kecil deh, apalagi sampai orang dewasa pun masih suka bikin pesawat kertas ini karena emang sesimpel itu dan
sesederhana itu untuk bikin kita bahagia. Nah anyway, teman-teman Pro 2, kita nanti bakal bahas ya sejarah dari pesawat kertas ini. Tapi untuk pagi ini Wood bakal selingi dulu ya dengan lagu-lagu pilihan buat nemenin pagi kamu. Next ini bakal ada lagu dari It Gitaf, Terpikat Senyummu. Ya walaupun teman-teman Pro 2 gak dengerin, bukan gak dengerin sih, lebih ke gak ngeliat Uut secara langsung, nah mungkin bisa merasakan senyum Uut melalui suara Uut ya. So ini dia teman-teman Pro 2, It Gitaf, Terpikat Senyummu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.
1: Ketahanan pangan di era perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat hasil pertanian sering tidak stabil. Banjir, kekeringan, dan suhu ekstrim bisa mengganggu proses produksi pangan dari petani. Kondisi ini membuat ketersediaan bahan pangan di pasar juga ikut terpengaruh. Namun, berbagai solusi mulai dikembangkan seperti pertanian berkelanjutan dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Pemerintah dan masyarakat juga didorong untuk lebih bijak dalam mengelola sumber daya alam. Dengan kerjasama yang baik, ketahanan pangan tetap bisa dijaga meskipun iklim terus berubah.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Sepeda, selamat pagi teman Produa. Yuk bangun dan langsung dengerin Produa RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Produa FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Produa yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Produa.

0: I just want to be where you are.
1: Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, tentunya masih bareng Uut ya yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Nah teman-teman Pro 2, kalau dipikir-pikir kita ngomongin soal perayaan Hari Pesawat Kertas Internasional ini, teman-teman Pro 2, pesawat kertas tuh sederhana banget ya ternyata, cuma dari selembar kertas yang dilipat kemudian dilempar lalu diterbang, ya kan? Tapi di balik kesederhanaannya itu ada ilmu di dalamnya, teman-teman Pro 2. Pesawat kertas ternyata juga bekerja dengan prinsip yang sama kayak pesawat asli. Ada gaya angkat, ada arah angin, sampai ada keseimbangan saat terbang. Makanya teman-teman Pro 2, kadang ada ya pesawat kertas yang langsung jatuh kayak gitu. Ada juga yang bisa muter-muter dulu baru turun gitu. Semua itu dipengaruhi sama bentuk lipatan dan juga posisi sayapnya. Jadi sebenarnya teman-teman Pro 2, waktu kecil dulu tuh kita secara gak sadar ya, itu tuh kita lagi belajar sains lewat permainan. Dan sekarang paper airplane ini malah makin modern loh. Ada yang ditambah sama mesin kecil, bahkan bisa dikendalikan lewat smartphone. Wow, keren ya pesawat kertas, tapi bisa dikendaliin lewat smartphone. Wow. Jadi pesawat kertas sekarang itu bukan cuma nostalgia aja, tapi juga gabungan dari kreativitas dan juga teknologi. Keren banget ya, emang keren banget. Dari mainan receh waktu sekolah, sekarang ini berkembang jadi inovasi yang mendunia. Nah anyway teman-teman Pro 2, kita pasti bakal lanjutin lagi ya bahas seputar dengan pesawat kertas ini dalam rangka memperingati Hari Pesawat Kertas Internasional, teman-teman Pro 2. Tapi setelah yang satu ini kita bakal lanjut lagi, so kamu stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.
2: Nasib wong miskin dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti? Gusti, kapan oleh duit akeh?
3: Din, apa kok sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
4: Lili, jali. Iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal iku kalau ditimbang. Ayo wis ndang timbangen.
3: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
4: Yo. Ro aku. Tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
3: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tingi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
4: Halah, kene iki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
3: Gak wes. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, ay.
4: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tulus, udah dulu ya. Emang malaikat juga tahu kamu yang jadi juaranya. Tapi tunggu dulu nih. Pembahasan kita nih di Spada seputar dengan perayaan Hari Pesawat Kertas Nasional ini belum selesai ya, Mas Tulus ya. Jadi izinin Uut sedikit memintas pemenangnya yang tadi ya, Mas Tulus. Kita lanjutin lagi teman-teman Pro 2. Jadi buat teman-teman Pro 2 ya, ini Bukit Tinggi lagi cerah-cerahnya, paginya lagi bagus banget, kayaknya Bukit Tinggi lagi good mood banget deh hari ini. Semoga orang-orang yang ada di dalamnya juga good mood ya, gak kalah good mood nih sama kotanya sendiri yang lagi cerah banget hari ini. Nah anyway teman-teman Pro 2, ngomongin soal pesawat kertas dalam rangka memperingati Hari Pesawat Kertas Nasional ya teman-teman Pro 2. Kita ternyata dunia itu, bukan kita sih, lebih ke ternyata dunia itu punya banyak rekor unik. Ada yang pernah bikin pesawat kertas dengan jarak terbang paling jauh. Dan pernah juga nih ada orang yang bikin pesawat kertas itu dengan desain yang paling unik. Bahkan sampai sekarang komunitas pecinta paper airplane itu masih banyak banget di dunia ya. Mungkin teman-teman Pro 2 ada yang pernah bergabung sama komunitas itu? Atau waktu SD mungkin ya kan pernah ingin bergabung ke komunitas paper airplane. Nah ternyata ada ya

mungkin kedengarannya sepele, kayak komunitas apa sih itu, cuma pesawat kertas doang. Tapi ini memang uniknya teman-teman Pro2. Mereka bikin kayak semacam kompetisi, kemudian ada eksperimen desain ya, sampai ke buku khusus tentang pesawat kertas. Nah, yang menariknya lagi, permainan ini gak pernah kenal umur, gak kenal tuh anak-anak, mau yang main orang remaja atau yang main bahkan orang tua sekalipun. Karena sensasi untuk memainkan pesawat kertas ini tetap sama teman-teman Pro2. Pas pesawatnya dilempar, kemudian pesawatnya ini terbang jauh, ada rasa kepuasan yang bikin kayak kita tuh kayak senyum-senyum sendiri. Apalagi kalau pesawatnya itu terbangnya jauh gitu, lama. Maksudnya jauhnya ya gak sampai ke Mekah juga sih. Maksudnya lama gitu durasi terbangnya. Itu jadi kebahagiaan kita sendiri. Kadang emang kebahagiaan tuh gak harus mahal ya teman-teman Pro2. Gak harus kebahagiaan itu beli barang-barang branded atau naik pesawat jet mahal. Tapi justru dengan menerbangkan pesawat kertas, terus kemudian terbangnya dengan durasi yang cukup lama, itu kayak udah jadi kebahagiaan sendiri. Dan memang kebahagiaan-kebahagiaan seperti itu tuh memang datangnya dari masa-masa kecil kita gitu ya teman-teman Pro2. Nah, kita masih ada sisa waktu nih sedikit lagi, dan tentunya kita masih membahas seputar dengan pesawat kertas ini ya, dalam rangka memperingati Hari Pesawat Kertas Nasional. Tapi teman-teman Pro2, ini Uut gak sabaran banget nih mau muterin satu lagu favorit Uut buat teman-teman Pro2. Ini ada New Hope Club ya, featuring sama Dana Paula, Know Me Too Well.

0: Di kaki Bukit Salaman Magelang, sebuah desa membuktikan bahwa jarak bukan lagi penghalang untuk menembus pasar dunia. Desa Kaliabu, tempat di mana piksel demi piksel dirangkai oleh tangan pemuda desa menjadi karya global. Dari sudut rumah sederhana, ekonomi kreatif tumbuh dan menghidupkan kemandirian lokal. Sejalan dengan semangat Astacita, penguatan edukasi dan ekonomi kreatif adalah kunci masa depan. Kampung Desain Grafis Kaliabu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat inovasi yang menginspirasi Indonesia. Membangun bangsa dimulai dari kreativitas desa.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita masih membahas seputar dengan pesawat kertas ya di pada hari ini nih, teman-teman Pro 2. Dari cerita pesawat kertas pagi ini, ada satu hal ya yang bisa kita ambil nih maknanya gitu kan. Gak mungkin dong pembahasan kita pagi ini gak ada maknanya, ya kan? Pasti ada. Nah, kadang sesuatu yang sederhana itu bisa punya dampak besar, teman-teman Pro 2. Pesawat kertas itu emang cuma dibuat dari selembar kertas biasa doang, tapi dari situlah lahir rasa penasaran, kemudian kreativitas, sampai mimpi manusia yang membuat terbang lebih tinggi lagi. Dan mungkin di hidup kita pun juga begitu. Gak harus langsung besar untuk menjadi berarti ya. Selayaknya pesawat aja dulu deh. Dari pesawat kertas dulu aja, baru nanti jadi pesawat terbang, lalu jadi pesawat jet, atau jadi pesawat luar angkasa gitu. Karena semua hal hebat selalu dimulai dari langkah kecil ya, teman-teman Pro 2. Dari ide yang sederhana dan juga dari keberanian untuk mencoba. So, di pagi hari ini kamu jangan takut ya untuk memulai sesuatu. Mana tahu hari ini ada nih teman-teman Pro 2 yang pengen keluar dari zona nyamannya. Nah, jangan takut. Siapa tahu pesawat kecil yang kamu mulai hari ini nanti bisa membawa kamu terbang jauh banget. So, teman-teman Pro 2 tetap semangat menjalani hari ini. Tetap positif dan tetap jadi versi terbaik untuk diri kamu sendiri. Tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di lautan. Salah satu keunikan mereka adalah kemampuan untuk memiliki nama panggilan masing-masing. Nama ini bukan berarti kata seperti manusia, melainkan siulan khas yang unik untuk setiap individu. Setiap lumba-lumba akan mengembangkan siulan khasnya sejak masih kecil. Siulan ini kemudian digunakan oleh lumba-lumba lain untuk memanggil atau menarik perhatian individu tertentu. Menariknya, mereka bisa mengingat dan merespon siulan tersebut bahkan setelah lama berpisah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi lumba-lumba sangat kompleks dan menyerupai sistem sosial manusia. Kemampuan ini juga menjadi bukti bahwa dunia bawah laut menyimpan kecerdasan yang luar biasa.
1: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
2: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
2: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Metro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.